0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang, visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya Pak ya? Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat-pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore, di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: To deliver for our people, we must be able to turn.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengar. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
8: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
9: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS
6: ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih, Mas.
10: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Natal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
14: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
15: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya?
15: Mudah-mudahan seperti itu.
14: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional. Sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk meliputi musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
14: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Jurnal MTQ Nasional ke-31, Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
17: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
13: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31, Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Teke Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada lawat penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak, dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisian dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, dewan hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
18: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, tengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
13: Yang mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Yang berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan tunanetra Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
12: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu pagi ini. Informasi tadi sudah kami hadirkan dari Pro 3 RRI dan melanjutkan kebersamaan kita pagi ini. Nanti pukul 8 pagi kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa. Pagi ini masih akan berbicara seputar literasi, minat baca, dan juga ajakan untuk berkunjung ke perpustakaan. Untuk pagi ini nanti kami akan hadirkan relawan literasi yang juga akan berbagi informasi untuk Anda. Nanti bisa bergabung juga di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat kami di YouTube channel. Nanti bisa Anda saksikan juga ya, bisa tonton langsung untuk Bengkulu Menyapa pagi ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor, jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda dan juga pemirsa yang menyaksikan kami melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 92,5 FM di aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Pagi ini bersama saya Haryansyah di Bengkulu Menyapa, kembali kami mengajak Anda untuk kita meningkatkan minat baca, literasi, dan juga untuk gerakan berkunjung ke perpustakaan. Dan tentunya ini saya tidak sendiri pagi ini, bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1. Saya mau sapa dulu. Yang pertama dari RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lokus Kota Bengkulu, ada Mbak Evrieni Jusmadi, MPD. Halo, selamat pagi Mbak Yayan.
4: Selamat pagi Kak.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya, baik ya. Terima kasih sudah hadir. Dan juga bersama, saya panggilnya Pak Tony Hartanto, ESOS, Ketua PD Pengurus Daerah IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Pak Tony. Berarti Pak Tony ini pustakawan ya?
5: Mantan pustakawan dulunya.
3: Kalau dulunya gimana Pak?
5: Kalau saat ini kami kan sudah, saya sudah pernah tugas, tapi masih punya amanah sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu.
3: Kalau dulu dinasnya di mana Pak?
5: Di Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Bengkulu.
3: Oke, berarti yang di
5: Mahoni
3: ya. Iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita cerita pagi ini, saya juga mengundang untuk pendengar juga pemirsa bisa bergabung di WhatsApp, di line telepon juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya atau berbagi informasi, berbagi cerita juga boleh, atau tinggalkan komentar Anda di live chat YouTube channel RRI Bengkulu. Saya ke Mbak Yayan dulu. RELIMA, boleh cerita dulu. RELIMA ini apa nih Mbak? Ini buah atau apa?
4: Iya,
3: gitu.
4: Bener,
3: iya kan?
4: Baik, terima kasih Kak Hari. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 pagi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, emang sih banyak yang bertanya apa itu RELIMA, benar. Jadi kita ini sebagai relawan literasi masyarakat yang memang disaring langsung oleh Perpustakaan Nasional RI, dan ini sudah dua kali karena kita memang ada SK-nya. SK pertama di tahun 2025 dan alhamdulillah sekarang setelah dilihat apa ya, perjalanan sebagai pegiat literasi seluruh Indonesia, ternyata RELIMA ini sangat kondusif dalam dalam literasi di masyarakat. Jadi dilanjutilah program RELIMA tersebut. Awalnya kita ini ada 180 seluruh Indonesia. Setelah dilihat sangat sangat apa ya, berjalan sangat baik, antusias masyarakat kepada literasi, jadi bertambahlah pegiat literasi dari 180 menjadi 360 seluruh Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti ini dibentuk oleh Perpustakaan Nasional.
4: Benar.
3: Dan ini sudah masuk jalan ke tahun kedua ya, berarti Mbak Yayan di RELIMA. Ini kalau untuk Bengkulu ada berapa orang berarti?
4: Kalau di Bengkulu awalnya ada 4 lokus dan setelah itu dibuka kembali menjadi 8 lokus.
3: Oke, ini untuk cakupan seprovinsi berarti?
4: Iya, seprovinsi.
3: Oke.
4: Jadi 8 lokus, ada Kepahyang, ada Rejang Lebong, ada Lebong, ada Kaur, Bengkulu, saya megang Bengkulu.
3: Kota?
4: Iya, kota, ada mana? Satu lagi, dua lagi, mana ya? Lebong.
3: Arga Makmur?
4: Arga belum, Seluma.
3: Oh, Seluma malah. Yeah, oke. Okay. Baik. Nah, jadi berarti ini di luar relawan ini berarti di luar dari Perpustakaan Nasional ya.
4: Bener.
3: Orang-orangnya. Nah, ini kepilnya gimana?
4: Kita ini fleksibel sebenarnya ya Kak, karena relawan tadi. Jadi kalau kegiatan sehari-hari saya ngajar di salah satu universitas swasta. Tapi karena memang suka berbagi bersama anak-anak, karena waktu penyaringan untuk menjadi relawan Relima ini luar biasa. Melebihi
3: seleksinya ya.
4: Iya, melebihi, kadang banyak sekali ketika pengen masuk orang-orang pas lihat pendaftarannya, waduh ini penyaringannya ketat banget kayak gitu. Tapi memang itulah dilihat jiwa-jiwa, emang jiwa-jiwa relawannya itu sudah dari pendaftarannya sudah dilihat.
3: Syaratnya
4: ya.
3: Apa sih? Syaratnya apa sih jadi relawan ini?
4: Banyak banget, itu udah ada SK sudah pernah terjun menjadi apa ya namanya pegiat literasi.
3: Harus ada ya, pengalaman dulu ya, gitu.
4: Terus memberikan dokumentasi kegiatan kepada masyarakat berbagi literasi itu selama 2 tahun minimal. Jadi dokumennya kita udah ada nih. Kayak seperti itu. Terus ada tes kesehatan, ada pembuatan esai, terus belum lagi apa ya kontrak-kontrak yang harus kita buat kayak gitu.
3: Oke, jadi memang ada kontrak kerjanya.
4: Benar,
3: untuk
4: iya.
3: Jadi untuk satu periodenya 1 tahun gitu.
4: Satu periodenya 6 bulan.
3: Oh, 6 bulan iya. Malah. Oke. Nah, ini berarti di 6 bulan ini sudah ada program kerjanya dari pusat atau gimana?
4: Ya, jadi kita itu memang sudah ada program dari pusat yang memang kita setiap bulan laporan. Itu ada advokasi, ada inventarisasi, terus ada kegiatan literasi yang memang wajib kita lakukan. Nah, kita bekerja sama kepada perpustakaan provinsi, perpustakaan kota. Kita bekerja sama ke pemerintah-pemerintah, karena kalau pegiat literasi ini semakin berkolaborasi dengan pemerintahan, mungkin merasa lebih percaya diri kayak gitu ya Kak ya. Jadi biasanya terjun ke lapangan-lapangan kita membawa rompi relawan, tapi kalau tidak disupport mungkin waduh ini diakui tidak ya kayak gitu. Tapi setelah kita ada bekerja sama, berkolaborasi, ketemu sama Pak Tony yang luar biasa ini di perpustakaan provinsi, saya sering ketemu sama Pak Tony belajar, karena saya sedikit kurang memahami bagaimana bentuk perpustakaan. Tapi setelah saya masuk ke Relima yang disupport oleh perpustakaan kota dan provinsi Kota Bengkulu, saya belajar ternyata perpustakaan itu begitu indah di dalamnya.
3: Baik. Mbak Yayan, kita tahan dulu. Boleh. Saya mau ke Pak Tony. Nah, siap. Pak Tony kalau jadi pustakawan tuh sejak tahun berapa sih Pak awal karirnya?
5: Terima kasih, selamat pagi pemirsa dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan terima kasih Bang, waktu menjadi pustakawan itu ya apa ya, kita setelah diangkat 1 tahun menjadi pegawai, jadi kita mau fungsional. Nah itu kita fungsional sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Dan kebetulan alhamdulillah pendidikan kita waktu itu di Bengkulu ini masih ada satu kalau salah, cuma saya itu yang pendidikannya di 2 perpustakaan. Jadi saya waktu itu pertama kali di Unihas, lalu ada pemilihan pustakawan teladan, saya mewakili Provinsi Bengkulu, alhamdulillah kita dapat harapan satu nasional, dan saat itulah saya ditawarin masuk ke perpustakaan. Jadi saya itu SK-nya itu SK Perpustakaan Nasional. Waktu itu tahun 1993.
3: Dari pusat berarti juga ya.
5: Jadi 94 itu sudah CPNS-nya seperti itu. Setelah 1 tahun, setelah 1 tahun, 2 tahun kemudian saya mengajukan untuk menjadi fungsional pustakawan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya seperti itu Bang.
3: Jadi memang dari background pendidikan memang pustakawan ya Bapak ya?
5: Iya pustakawan. Jadi apa namanya, yang pustakawan-pustakawan itu untuk waktu dulu itu diangkat sesuai dengan latar belakang pendidikan atau melalui perpustakaan nasional ada programnya itu sebagai alih jalur. Jadi pendidikan non perpustakaan bisa menjadi pustakawan mengikuti diklat selama 6 bulan seperti itu Bang.
3: Pak, izin nih Pak, kan mungkin orang awam banyak yang berpikir kalau pustakawan ya ya orang yang cuma jaga perpustakaan saja mungkin ya pikirnya kan jaga ini kalau mau pinjam buku nanti sama pustakawan gitu. Sebenarnya pustakawannya seperti apa sih Pak ininya? Karir atau apa ya, job depth-nya gitu.
5: Siap Bang. Ya memang selama ini kami ini selalu dibilang sebagai penjaga. Bagi saya gini, iya memang betul, saya penjaga informasi. Nah seperti itu. Jadi kalau job desk-nya Bang, jadi kita memulai memilih buku itu kita juga susah juga Bang. Jadi kita dalam memilih buku itu kita lakukan survei dulu, lalu kita membuat hasil survei kita kaji, karena kita dalam survei itu kita melakukan survei kebutuhan ya, nah, itu seperti itu. Lalu kita melakukan seleksi, pengadaan, pengolahan, pengadaan buku, lalu pengolahan buku, lalu memasukkan di aplikasi. Selanjutnya kita ada pasca pengolahan kita sajikan di rak buku di layanan, nah seperti itu ya Bang. Jadi dalam prosesnya itu buku diolah, buku diseleksi sampai buku disajikan itu plus minus itu 6 bulan Abang. Jadi itulah tugas pustakawan, berkutatnya itu di situ.
3: Oke. Nah, Pak, ini kan kalau buku kan ribuan mungkin jutaan kali ya judul ya mah buku ini. Ini mengklasifikasinya itu seperti apa sih, Pak? Kalau secara garis besarnya lah gitu. Karena penasaran juga, buku kan banyak sekali ragamnya gitu. Ya, ini kan memudahkan kita kalau ke perpustakaan kan memilih, oh mau buku yang sains ini, oh sudah ada gitu. Jadi ada kodenya seperti itu. Nah itu seperti apa itu Pak?
5: Iya benar.
3: Saya penasaran Bang, sebenarnya ini.
5: Iya.
3: Apa mengklasifikasi buku ini?
5: Siap Bang. Jadi gini, di dunia ini ada, kitabnya tuh ada. Nah, jadi kitabnya itu sesuai dengan DDCJUI Decimal Klasifikasi. Ini standar internasional, bukan nasional, standar internasional. Jadi ada 10 kelas utama. Jadi mulai dari kelas umum, lalu ada filsafat, lalu ada agama, ada bahasa, ya, sosial, bahasa, lalu ada sains, kelas 500, kelas 600 ada teknologi terapan, kelas 700 ada tentang hiburan, kesenian, olahraga, ke kelas 800 ada kesusastraan, kelas 900 ada sejarah, biografi, dan biografi. Okay. Seperti itu. Jadi ada 10 kelas utama. Jadi ilmu-ilmu yang ada di dunia ini diklasifikasikan menjadi 10 kelas utama. Demikian Abang. Okay.
3: Berarti kalau kodenya tidak bisa sembarangan bisa memberi kode buku. Kalau satu berapa sekian itu berarti udah pasti kelas. Kalau kode 1 ini pasti bukunya klasifikasi buku tertentu gitu Pak.
5: Iya betul. Ini saya ilustrasikan
3: Pak. Iya boleh.
5: Jadi
3: iya.
5: Gini, kita memilih ini satu misalnya ini buku fiksi.
3: Iya
5: ya, fiksi. Buku fiksi sastra. Jadi kelasnya kelas 899.221 spasi 3 itu sastra Bang. Lalu gini, di sastra ini, di buku ini membahas tentang apa? Tentang romantik. Romantis kah atau tentang petualangan kah atau tentang humor Bang. Jadi nanti ada kelas 8 kalau ini suatu misal tentang tentang ya masalah anak muda tentang romantis, roman gitu itu kelasnya 899.221 spasi 305. Jadi ini sesuai ada di belakangnya walaupun itu sama-sama sastra membahas tentang apakah tentang ini tentang roman kah, tentang keluarga kah, tentang ini tentang terkait dengan agama itu kelasnya sudah punya kelas spesifik gitu loh Bang.
3: Jadi sampai ke ujung tuh ada kodenya, ada artinya.
5: Ada, berarti. Iya. Okay. Jadi apalagi nanti kalau kita satu misal nih, nanti kalau kita menyebut masalah kebudayaan di Bengkulu. Nah, Bengkulunya itu mana? 9 kabupaten kota itu punya kode masing-masing Bang. Ya kalau kota Bengkulu itu di kalau kita suatu misal penulisan sejarah Bengkulu, jadi kelasnya kelas 900.959.8. Nah ini notasi wilayah 09.817 kota Bengkulu.
3: Oke Pak, jadi kalau satu buku ini kalau pustakawan itu Pak memang dibaca dulu baru diklasifikasi atau butuh waktu berapa lama untuk satu buku bisa jadi, diklasifikasi? kalau Pak Tony kan memang sudah luar kepala ya kode-kodenya gitu. Butuh waktu berapa lama ini untuk satu buku?
5: Jadi gini Bang, Mbak Yayan sempat tahu juga. Jadi buku itu judul bisa melambangkan subjek. Nah, satu misal nih. Di dalam subjek judul bisa melambangkan suatu misal pendidikan matematika jelas Subjeknya matematika, klasifikasinya kan seperti itu. Nah, atau suatu misal ada tentang judul belum tentu melambangkan subjeknya. Ada juga kalau subjeknya ini ada dua, mana yang paling utama, mana yang paling banyak dibahas, kita lihat di daftar isinya, jika belum jelas daftar isinya, kita baca di pendahuluannya atau sinopsis yang paling di belakang buku itu. Seperti itu, Abang.
3: Baik, Pak. Ini kita coba uji cepat. Kalau novel Laskar Pelangi itu kodenya apa deh, Pak?
5: Ini kan petualangan, Abang.
3: Yeah.
5: Jadi 899.221 spasi 305 spasi 7.
3: Berapa digit itu angkanya ya, Pak Yan, ya? Bener. Luar biasa.
5: Iya.
3: Berarti kalau Pak Tony, ya hitungan detik udah selesai ini. Berarti ada sistem informasi ya, Pak, sudah pakai aplikasi seperti itu ya, Pak?
5: Saat ini ada eDDC. Nah, itu lebih memudahkan, cuma kita memverifikasi betul nggak ini, betul nggak sesuai dengan apa yang kita subjek yang kita tentuin. Nah, seperti itu. Itu masih tetap kita memverifikasi walaupun ada eDDC, Bang. Mungkin kita lebih luas lagi atau apa seperti itu. Itu sampai waktu zaman saya kuliah dulu itu sampai 21 digit.
3: 21.
5: Iya, ada nanti ada wilayah, ada suku, bangsa. Nah, seperti itu. Nah, itu ada bahasa. Bahasa itu udah beda lagi, Bang. Ya, jadi intinya itu kalau kita, ya mohon maaf aja, memang masyarakat pemustaka itu kan awam. Jadi kerja kita cuma cuma nungguin buku, tapi proses dibaliknya belum lihat.
3: Agar pengunjung mudah untuk mencari buku yang dicari ya, Pak ya.
5: Ya, makanya kita makanya pemustaka itu sebaiknya itu melihat opak dulu. Opak itu online public access catalog yang dipajang di setiap perpustakaan. Nah, setelah itu tolong konsen ke konsultasi ke pustakawan. Bapak, ini nomor berapa? Nanti dipandu. Seperti itu. Ya.
3: Iya.
5: Jadi intinya jangan kadang melihat saking banyak keliling aja ditanyain.
3: Biar kelihatan sibuk aja, Pak, gitu cari buku.
5: Kadang kita juga intinya ini merasa tugas kami, kadang pemustaka itu tidak mau ngasih tahu. Enggak sama lihat-lihat. Padahal dia mau mencari tentang hukum perdata. Dicari di kelas tentang pertanian di 639, 635, nah seperti itu.
3: Hukum pertanian mungkin. Oke, berarti Pak kalau jadi pustakawan ini nggak bisa sembarang ditunjuk jadi petugas. Ya, jadi petugas perpustakaan nggak bisa ya, Pak ya, kan sebenarnya untuk apalagi yang sampai untuk mengklasifikasi buku gitu, kalau nggak ada basicnya ya, Pak ya, keilmuannya.
5: Iya, sebenarnya gini, walaupun itu sama pustakawan, sama di pustakawan ya, ditunjuk untuk bertugas di koleksi referensi. Nah, itu pun kalau kita nggak punya wawasan, nggak akan mau duduk di situ, Bang. Satu misal, Pak, tanggal lahirnya Bung Hatta tanggal berapa ya? Ah, apakah ada bukunya? Nah, kalau kita punya wawasan ya, intinya ada salah satunya di buku biografi Bung Hatta atau buku-buku tentang sejarah. Nah, kayak gitu, Bang. Jadi intinya kita mesti bisa melihat lebih luas lagi. Atau saat ini nih, Bapak tahukah Anna Karenina? Kalau kita nggak pernah membaca, siapa Anna Karenina? Nah, siapa itu? Itu yang ditulis oleh novelis Rusia pada tahun 18 berapa itu ya? Nah, itu saya kadang tuh anak-anak UNIP tuh yang bahasa Indonesia UNIP.
3: Pak, cari ada referensi koleksi
5: Anna, Anna Karenina. Nah, kalau kita di opak nggak ada, Pak, bilang itu. Tapi kita bisa jadi pustakawan itu nggak boleh di perpustakaan itu bilang tidak ada, Pak. Nah, jadi suatu misal nih, buku ini tidak ada, coba kita kontak sama UNIP, ada nggak bukunya? Oh, ada, Bapak. Nah, kita tolong deh, di UNIP ada buku tentang ini. Silakan adik ke sana. Atau tentang berapa jumlah pelanggan telepon di Kota Bengkulu. Bukunya kan tidak ada, Bang.
3: Kalau dulu ada buku kuning itu ya, buku telepon
5: iya,
3: itu ya.
5: Iya, betul. Tapi Abang tidak bisa
3: memastikan.
5: Coba adik datang ke statistik kota. Nah, jadi kita ada solusi. Selaku pustakawan itu kita nggak bisa, oh nggak ada. Jangan, Bang, jangan mau. Intinya masyarakat berhak mendapatkan informasi. Jadi kita bagaimanapun juga kita membimbing lalu memberikan solusi.
3: Oke.
5: Iya, seperti itu. Kalau tentang masalah inflasi segala macam, coba adik kalau lebih apa luas lagi datang ke Perpustakaan Bank Indonesia.
3: Oke, baik. Seperti jadi apalagi kalau lagi cari referensi, kalau lagi nulis, lagi nyusun skripsi misalnya, nah ke perpustakaan lah sebenarnya paling benar ya. Benar. Kalau bingung-bingung langsung tanya aja teman-teman Pak Tony banyak
5: kok. Iya, iya siap.
3: Oke, menarik sekali ya Mbak Yen ya. Ini kalau Pak Tony ternyata sejelimet itu ternyata ya kerjaan pustakawan. Nah, Mbak Yen, hubungannya dengan perpustakaan seperti apa kerjasamanya kalau relawan ini dengan termasuk juga dengan Pak Tony ini kan di pengurus daerah.
4: Iya. Jadi setelah baru tahu setelah betapa riuhnya ternyata di balik layar
3: 21 kode yang
4: iya benar. Selama ini kan kita ke perpustakaan cuma lihat oh kodenya ini kita enggak tahu enggak paham ternyata di balik itu ada catatan-catatan indah ya Pak Tony ya. Jadi kalau Relima emang kolaborasinya kepada perpustakaan itu kita itu dalam kegiatan literasi yaitu kegiatan seperti kalau jangan sampai anak-anak, kalau kita kan di usia dini dulu ya kak ya, jadi anak-anak itu terkadang saya udah observasi dari PAUD, SD, SMP, bahkan SMA, terkadang mereka tidak tahu apa isi perpustakaan. Karena kan sekarang udah zaman digitalisasi nih, semua buku bisa dicari ataupun tulisan-tulisan bisa dicari di gadget. Jadi padahal di dalam perpustakaan itu lebih indah. Jadi terkadang saya bilang, "Ah, kalian enggak pernah ke perpustakaan," gitu kan. "Enggak, Kak," atau makan, "Cobalah lihat yuk, indah sekali." Jadi kalau anak PAUD, kita larinya ke gurunya. "Hayo Ibu," dengarkan. "Hayo Ibu Guru, nanti ada kegiatan di perpustakaan untuk memperkenalkan buku-buku cerita kepada anak-anaknya." Jadi anak-anak udah terkonsep melihat bagaimana perpustakaan itu ternyata oh bentuknya seperti itu. Jadi kolaborasinya kayaknya bisa ngisi dongeng enggak sih kayak gitu ya. Kayaknya bisa ngisi dongeng enggak di perpustakaan kita atau read aloud membaca nyaring memperkenalkan buku kepada anak-anak. Jadi memang udah ada kegiatan dari perpustakaan provinsi, ada kegiatan dari perpustakaan kota, mereka udah ada fun library kayak gitu ya. Jadi begitu indah permainan di dalam perpustakaan, bukan hanya membaca buku. Kalau anak-anak kan kalau kita hayo membaca buku, mereka berpikir ah udah enggak seru kayak gitu kan. Tapi memang ada proses supaya bagaimana anak-anak itu kita sambut, mereka datang ke perpustakaan, kita buat kegiatan yang menarik, terus kita bagikan cerita atau dongeng, atau kita membaca buku cerita, di dalam sanalah kita memberikan edukasi kepada anak-anak. Ternyata di sini, di dalam buku dan di perpustakaan itu sangat menarik.
3: Iya, aduh saya sepakat dengan Mbak Yayan, jadi ingat ini salah satu memori yang saya ingat waktu masih di TK dulu, itu ke perpustakaan gitu rame-rame terus kayak didongengin kita di sana. Jadi tempat yang menyenangkan gitu. Jadi duduk bareng-bareng gitu, dengerin ada yang cerita gitu. Dan ini ternyata masih membekas ya.
4: Dan sekarang masih membekas ya Kak ya.
3: Masih ingat aja, langsung ingat tadi pas diceritain gitu. Oh iya ya, pernah tuh rame-rame ke perpustakaan diceritain, didongengin. Nah, Pak Tony, Mbak Yayan, boleh nanti sama-sama jawab. Ini sudah rame banget yang masuk pertanyaannya di YouTube channel kita ya, RRI Net Bengkulu. Dari Rian Hikmat, kalau kita bicara minat baca masyarakat Bengkulu, menurut Bapak atau Ibu, kondisi saat ini seperti apa? Nah, boleh Mbak Yayan dan juga Pak Tony dengan pengalamannya. Minat baca seperti apa? Iya.
5: Oke, terima kasih kepada
3: Mas Rian.
5: Mas Rian Hidayat ya. Oke, terima kasih atas atensinya terhadap
3: Mas Rian Hikmat.
5: Oh, Hikmat.
3: Iya. Hikmat Hidayat belakangnya.
5: Iya, tentang kondisi minat baca atau budaya baca ya saat ini kan kita bisa merasakan dan melihat bahwa minat baca masyarakat kita itu sangat dibilang rendah, ya bilang memang faktanya seperti itu, tapi dibilang enggak ada minat,
3: enggak ya, juga lah
5: seperti itu. Salah satunya kenapa dibilang minat, kalau kita minat baca itu bisa ditumbuhkan melalui, kalau sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan itu, bahwa minat baca bisa ditumbuhkan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Jadi ini tiga unsur ini saling terkait. Nah seperti itu. Bagaimana di keluarganya dulu? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan untuk membaca atau seperti apa? Lalu di sekolahnya seperti apa? Nah seperti itu. Lalu di lingkungan masyarakatnya seperti apa? Nah ini apa kalau kita menjudge itu kan tidak bisa. Oh minat bacanya rendah. Faktanya anak-anak banyak membaca, tidak banyak kunjung perpustakaan. Betul. Saat ini kan ya udah zaman-zaman digital. Jadi perpustakaan bisa di genggaman kita itu bisa melihat, ya katakanlah melihat-melihat buku melalui e-book, ya kan Bang? Lalu melalui e-jurnal, lalu banyak aplikasi-aplikasi yang terkait dengan konten-konten digital lah seperti itu. Jadi tentang bagaimana untuk meningkatkan kalau budaya bacanya untuk saat ini atau minat bacanya ke perpustakaan, ya dibilang saat ini ada tren apa ya, tidak banyak berkunjung seperti itu. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa minat baca itu rendah, tidak. Jadi saat ini banyak perpustakaan-perpustakaan itu memiliki koleksi-koleksi e-book. Nah, lalu di kayak seperti di dinas perpustakaan itu ada namanya, ada konten perpustakaan digitalnya namanya Apobue.
3: Iya.
5: Nah, seperti itu. Lalu di kalau kita lebih jauh lagi ke Perpusnas ada Ipusnas. Lalu di Kemendikbud ada di itu ada jadi sudah banyak itu link-link digital itu yang bisa dimanfaatin oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Cuma kita ini banyak memanfaatkan media-media atau konten-konten digital ini hanya tidak untuk menambah skill kita. Jadi kita hanya banyakkan hanya untuk kepuasan-kepuasan yang ya mohon maaf aja melihat YouTube atau apa. Tapi coba saya kan juga bergabung di komunitas ya. Jadi anak-anak kalau diminta bikin resensi itu bagus-bagus. Jadi hobinya apa? Membaca. Kalau kita tidak punya hobi membaca, mungkin susah menulis resensi yang seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau mohon maaf, Mas Rian, kalau kita untuk kunjungan ke perpustakaan, memang untuk saat ini, ya, agak dibilangi, apalagi dalam kondisi situasi seperti ini.
3: Kalau kunjungan itu, Pak, yang terbanyak tuh rentang usia berapa, Pak? Apakah yang memang ya pelajar atau mahasiswa nih, karena memang lagi kebutuhan tugasnya gitu?
5: Nah, ini kan gini, tergantung di dinasnya Bang, atau di yang di perpustakaannya. Kalau di perpustakaannya itu punya, perpustakaannya itu ada program yang tadi ini Mbak Yayan ini suka mengisi di dinas ya. Nah jadi anak TK, anak PAUD, anak SD itu tuh ada terjadwal Bang. Ya jadi intinya untuk edukasi wisata namanya dikemas menjadi wisata edukasi. Nah, itu tuh kadang kasihan teman-teman. Masalah di kemasannya itu, di situ ada ya mulai untuk apa ya, storytellingnya ada, nonton bersama ada, video game, game edukasi juga ada, menyanyinya ada, senam juga ada. Nah, jadi teman-teman kalau hanya kuatnya hanya satu sesi Bang. Kalau hanya sampai dua sesi lemes dah. Ya, jadi di dinas perpustakaan itu makanya kadang sampai digabung Bang. Jadi intinya sampai dua sekolah digabung jadi satu. Nah seperti itu.
3: Saking
5: jadi,
3: banyak kunjungan ya.
5: Jadi kunjungan. Kalau untuk yang saat ini yang banyak berkunjung ke dinas perusahaan ke perpustakaan itu biasanya kalau sesuai dengan ya pengamatan lalu apa itu banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas skripsinya atau tugas-tugas lainnya yang terkait dengan informasi. Seperti kita kan menyiapkan wifi-nya harus, makanya di perpustakaan ya intinya wifi harus yang Mbps-nya harus yang besar dong kayak gitu loh. Lalu fasilitas IT-nya. Nah seperti itu. Jadi kalau fasilitas IT wifi yang cukup besar, insya Allah perpustakaan itu masih tetap sangat dibutuhkan. Masalah saat ini ya mohon maaf aja mungkin kan kalau kita di wifi kan nggak usah pakai kuota, jadi di perpustakaan aja. Makanya di perpustakaan itu banyak kan yang berkunjung tetap itu ada Bang. Jadi tetap, jadi mulai yang mulai SMP, mulai SMA, mulai kuliah tetap berkunjung. Kenapa? Memanfaatkan fasilitas perpustakaan
3: termasuk free wifi-nya. Mbak Yayan boleh tambahkan minat baca sebagai relawan literasi ini seperti apa? kalau di kaca mata relawan nih.
4: Kalau relawan ya jatuhnya gini, kalau kita kan sebagai pegiat literasi emang dari Perpustakaan Nasional itu memang sudah memberikan kita edukasi ataupun tugas kayak gitu ya. Jadi emang kita harus melakukan kegiatan-kegiatan bersama anak-anak untuk memberikan edukasi literasi kepada mereka. Jadi kalau untuk perpustakaan memang tugas kita terkadang kita memang turun-turun ke lapangan, turun-turun ke perumahan untuk memperkenalkan minat baca tadi, betapa serunya isi dalam buku. Jadi saya biasanya turun ke komplek-komplek, saya kumpulkan anak-anak, saya suruh duduk, sama kayak kata Pak Tony tadi kegiatannya, ya itu tadi, kita ada senamnya, ada ice breakingnya, terus ada edukasi read aloud ataupun bercerita. Jadi mereka oh ternyata sangat sangat indah di dalam kegiatan tersebut. Terus terjun lagi ke sekolah, ke sekolah-kesekolahan. Nah kalau sudah ke perpustakaan itu emang sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi ternyata guru-guru ini sangat bahagia melihat anak-anaknya mengenal perpustakaan. Kegiatan-kegiatan literasi ini kami ini sebagai relawan, sebagai pegiat literasi yang memang sudah ditugaskan, memang pengen ngikut ini memang dari hati nurani sebagai pegiat ini jangan sampai hilang bagaimana sistem perpustakaan dan minat baca kepada masyarakat ini jangan hilang gara-gara adanya gawai gadget digital ini.
3: Okay. Iya. Baik, kita satu pertanyaan dulu sebelum break. Ini banyak sekali pertanyaan. Ini cerita soal jadi pustakawan ternyata banyak menarik minat. Iya. Ini seperti Mbak Puput Puspita ini bertanya, kalau pustakawan bisa sambil baca buku nggak Pak kalau kerjanya katanya gitu? Apakah jadi pustakawan ini harus suka baca buku juga? Nah itu.
5: Oke, terima kasih Mbak Puput. Ya, jadi gini, kalau kita bertugas sebaiknya itu kita menguasai koleksi-koleksi apa yang ada di bawah kita seperti itu. Kalau saya kan seperti waktu dulu masih aktif, saya koleksi di koleksi referensi. Jadi saya harus memahami apa isi koleksi referensi seperti itu. Jadi satu buku itu, jadi kalau saya membaca, memang hobinya ya membaca, minimal membaca daftar isi.
3: Karena memang harus ya Pak.
5: Iya, daftar isinya. Jadi ini tentang apa koleksi ini? Daftar isi lalu kita baca di sinopsisnya. Nah, seperti itu. Itu aja sih Bang. Jadi kalau kita ini supaya lebih apa ya, kalau selaku pustakawan kita harus mempunyai analisis kedalaman dalam menjawab. Intinya kita tidak asal memberikan, tapi kita kalau nggak yakin ya kita searching dulu, kita lihat dulu. Lalu kita tawarkan, bisa nggak seperti ini? Kalau belum kuat, ya intinya kita komunikasi dengan teman-teman yang ada di perpustakaan lain untuk menanyakan, ada nggak judul buku atau subjek tentang ini?
3: Okay.
5: Nah, seperti itu, Abang. Jadi, kalau diminta sama Mbak Puput tadi, suka membaca? Ya memang jelas suka membaca, walaupun tidak seutuhnya. Okay. Hanya daftar isi sama sinopsis.
3: Karena mungkin banyak kerja juga ya, Pak, ya? Kalau mau menyelesaikan satu buku. Nah, ini jauh cepat saja sebelum kita break, dari Mas Randi tadi juga menanyakan, Bapak Ibu suka baca buku apa? Sekarang lagi baca buku apa gitu?
4: Oh.
3: Alasannya apa pilih judul itu?
4: Kalian mah pastinya buku cerita anak-anak, karena itu adalah materi untuk yang akan disampaikan bersama anak-anak.
3: Oke. Okay. Iya. Kalau Pak Tony?
5: Kalau untuk saat ini saya lagi ya suka ingin melihat latar belakang. Kayak penulis atau tokoh-tokoh seperti itu, latar belakangnya apa sih? Nah, dia suka membaca atau tidak? Kadang gini, saya kalau lebih suka itu suatu misal ada tokoh kok ini suka, ternyata dia punya koleksi perpustakaan pribadi. Nah seperti itu. Jadi seperti itu aja sih Bang untuk motivasi kalau ada menyampaikan, karena saya dulu pernah mengolah buku, banyak mengolah buku di koleksi-koleksi pribadi. Nah seperti itu. Jadi intinya ada banyak pejabat-pejabat itu punya koleksi pribadi.
3: Dan nah, Bapak susun ini bukunya tuh.
5: Gitu, mengolahnya mulai menstempelin sampai mengklasifikasi malah sampai melengkapi.
3: Oke, okay. Pak bocoran dikit Pak, kalau tokoh Bengkulu tuh suka baca buku apa sih Pak? Orang-orang penting Bengkulu itu kalo... yang pernah Bapak urusin buku-bukunya.
5: Kalau banyakan itu tentang birokrasi Bang.
3: birokrasi
5: sama memang. Politik politik dan birokrasi. Nah seperti itu, makanya banyak kan di kelasnya kelas 320 kan politik bang. Nah, 320 politik, ekonomi, 330, 340 tentang hukum.
3: Oke. Jadi memang sesuai dengan pekerjaannya lah ya Pak ya.
5: Iya.
3: Jadi ya memang harus menguasai. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kami jawab. Kita break dulu sebentar. Tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.
6: Sini dulu.
7: Kenapa? Apa tuh?
6: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
7: Apa tuh?
6: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
7: Hah?
6: Siapa ya?
7: Hah? Masa sih?
6: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
7: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
8: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
6: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
8: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa seputar minat baca, juga kunjungan ke perpustakaan. Dan saya masih bersama Pak Tony, pustakawan, dan juga ada relawan literasi, ada Mbak Yayen, masih menemani kita pagi ini. Dan terima kasih untuk Anda yang ternyata antusias sekali yang nonton, yang dengerin kita nih, pustakawan, mereka jadi kayak baru tahu, oh ternyata sekeren itu ya, profesi pustakawan. Nah, ini ada yang penasaran nih Pak, kayaknya kepo nih Pak katanya. Dari Ika, Pak, saya baru tahu kalau ada kelas-kelas seperti itu, klasifikasi katanya untuk buku itu. Dan pustakawan harus tahu semua kode-kode itu, harus hafal kah katanya? Boleh Pak,
4: ya,
3: Pak Tony.
4: Siap, silakan. Terima kasih Mbak Ika atas atensinya ya. Ya betul, memang kita di selaku pustakawan kita harus ya kitab pustakawan itu kan didisi. Saat ini sudah ada didisi edisi ke-23. Ya, jadi
3: penyempurnaannya itu, ya.
4: Apa kitabnya pustakawan dalam bekerja mengklasifikasi ya. Lalu ada lagi, saat ini memang di zaman digital ini lebih memudahkan kita ya kan, ada EDDC, ada katalog. Dulu kan kita ketikin tuh satu-satu katalog gitu. Saat ini sudah begitu dimasukkan di aplikasi ya, itu sudah bisa muncul katalognya, barcode-nya, nomor panggilnya, ya kan? Lalu buku induknya sudah kita ketahui, sampai ke statistik pengunjungnya, jumlah pengunjung, jumlah anggota, jumlah peminjam sudah tahu lagi. Tidak seperti dulu, dicatetin satu-satu di kerjaan kita menumpuk. Ya alhamdulillah dengan adanya kemajuan teknologi informasi, tugas pustakawan gini ya semakin dibantu, terbantulah dengan kemajuan itu. Nah, adapun tentang untuk mengetahui klasifikasi, nah itu tadi kedalaman pustakawan itu harus banyak melakukan pekerjaan. Kalau kita tidak apa ya mengelak pekerjaan itu, nah itu memang ada juga kawan-kawan pustakawan itu, aku nggak ini deh, aku nggak ini deh, nah, gitu. Yaudah mas, kerjain aja lah. Ya, kalau saya intinya kawan-kawan ya sayang juga gitu loh, dengan tahu ada kendala kita bisa diskusi, oh ini masuk kelas mana, ini masuk kelas mana. Kalau saya tentang agama, nah itu kami banyak menanyakan ke teman-teman yang ya intinya masih yang memahami agama, oh ini masuk ke ini, masuk ke ini, nah seperti itu. Jadi kita masih diskusi, tidak bisa langsung kita memutuskan. Jika kita masih ragu menentukan klasifikasi itu atau subjeknya, ya kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain ya.
3: Oke,
4: gitu.
3: Jadi
4: Intinya supaya bagaimana supaya kita tidak kena komplain. Kadang kita ini gini bang, kadang suka

0: jadi lelucon juga. Ini kelasnya tentang ekonomi syariah nih.
1: Yeah.
0: Di 332.66 sekian gitu ya. Tapi kok ada kelas di 332 titik sekian? Beda gitu loh. Lalu di ini siapa yang mengklas? Ini siapa yang mengklasifikasi? Nah, seperti itu. Ya, jadi ini kadang kita jadi buli-bulian. Dan makanya kalau kita melakukan, seumpama kita dalam melakukan tugas, melakukan klasifikasi, kita kepentok, kita lihat dulu koleksi yang ada.
1: Okay.
0: Kelasnya berapa? Ada nggak koleksi yang ada? Kita tengok dulu di opaknya. Oh, ada kelasnya. Oh, ini klasifikasinya ini, subjeknya ini. Seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi intinya tantangan mengklasifikasi itu ya, ya memang bikin cemut-cemut kepala dalam kita melihat daftar isi. Kalau judul tidak bisa melambangkan subjek, kita melihat dulu kata pengantarnya, pendahuluannya, daftar isinya, ya sampai ke sinopsisnya kita baca supaya menguatkan kita ini masuk klasifikasi yang mana, ini subjeknya apa, nah seperti itu abang.
1: Okay.
0: Ya kita perlu diskusi juga dengan teman-teman, demikian bang.
1: Jadi lancar juga karena ini jadi bagian dari pekerjaan ya juga ya pak ya, jadi
0: iya,
1: jadi terbiasa seperti itu. Butuh berapa tahun sih pak biar ini mungkin banyak juga yang penasaran. Bener. Bisa menghafal ya, kode sampai 21 gitu digit
0: ya. Gini bang, kadang kawan-kawan suka mengelak ditugaskan di pengolahan karena itu tadi menentuin klasifikasi itu tadi. Kalau saya dulu kan sampai jenuh bang ya. Sudah 10 tahun lebih saya di pengolahan, jadi selama ini saya berteman dengan buku. Nah gitu, kami perlu berteman dengan pemustakanya. Nah gitu, jadi ada asiknya juga. Jadi sama-sama ada asiknya. Kami di pengolahan itu 10 tahun lebih. Lalu kami sampai pernah tugasnya sampai itu di layanan. Nah di layanan itu tantangannya seperti itu tadi bang. Jadi membantu satu misal abang datang, Pak Tony saya butuh subjek tentang ini cerita konten lokal tentang budaya Lembak. Nah, kita mencarikan bang, nah, dengan koleksi-koleksi. Kita bukan hanya judulnya bang, sampai ke babnya, halamannya.
1: Okay.
0: Bang, ini bab ini tentang ini yang sesuai dengan abang minta. Nah, seperti itu. Jadi kita sampai detailnya, sampai bab dan halaman harus kita sertakan. Jadi bukan hanya judul, tentang ini nggak sesuai. Mohon maaf jika tidak sesuai, ya seperti itu. Silakan
1: abang. Okay. Berarti kita bisa minta rekomendasi ya,
2: iya,
1: kita butuh
2: ya,
1: apa, referensi, minta rekomendasi dari pustakawan. Nah, ini ada pertanyaan untuk Mbak Yayan dari Rani Puspitasari. Pernahkah Ibu menemukan seseorang yang awalnya tidak suka baca buku, kemudian berubah menjadi gemar baca buku? Nah, gimana caranya? Apa yang Ibu lakukan sampai jadi suka baca katanya?
2: Iya, iya, okay,
1: mungkin ini seorang ibu juga kali ya,
2: bener,
1: untuk
2: iya,
1: anak-anaknya gitu.
2: Oke, okay, siap. Terima kasih Bu Rani. Iya. Jadi saya terpesona lihat Pak Tony ya. Ternyata
1: takjub gitu ya.
2: Takjub ya, ternyata pustakawan itu melebihi penulis-penulis yang banyak menghafal referensi-referensi yang ada. Nah, jadi Bu Rani saya enggak jauh-jauh di ngambil contohnya sebenarnya. Saya lihat di saya sendiri sebenarnya sama anak-anak ya. Ya kak ya, jadi anak-anak saya memang dari kecil karena saya pendongeng, sudah apa ya namanya, tugas saya berbagi cerita keceriaan kepada anak-anak di lingkungan. Jadi saya terapkan kepada anak-anak saya. Saya sambil belajar sebenarnya, saya sambil belajar saya terapkan sama anak-anak saya. Yang pertama itu saya setiap hari selalu memberikan sebuah cerita walaupun tidak banyak, karena minimal 5 menit cukup. Minimal kepada anak-anak itu mengenalkan, membacakan sebuah cerita itu cukup 5 menit minimal. Jadi sebelum tidur ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Jadi saya baca, terkadang ya kata kak, kata Pak Tony, aduh mual nih liatin buku terus kayak gitu kan. Kalau anak saya tuh nggak, lagi dong bun, lagi dong bun. Nah tapi kita dengan edukasi kita, kita berikan mereka sebagai rasa penasaran ketika kita memberikan sebuah cerita. Jadi besok kita lanjut lagi nih kayak gitu. Ceritanya cukup 5 menit, ada berapa lembar, kita tutup lagi. Oke, kalau penasaran nanti bunda cerita lagi nih. Sama kayak anak-anak di sekolahan juga. Terkadang saya memberikan edukasi kepada pustakawan yang pernah hari dalam kegiatan BIMTEK. Itu saya berikan edukasi anak-anak suruh bermain ke pustakawan, gurunya pustakawan memberikan cerita, nggak usah banyak-banyak, cukup 5 menit saja. Jadi mereka penasaran akan sebuah cerita lagi selanjutnya kan. Jadi cukup selesai, besok dilanjutkan. Setelah itu anak-anak itu penasaran, semakin penasaran mereka akan mencari mana buku cerita itu. Kok ibu ini nggak selesai ceritanya kalau sudah SD ya. Jadi kalau sudah selesai tidak suka cerita apa ya, tidak selesai ceritanya diambilnya terus dia membaca sendiri. Jadi kebiasaan itu yang membuat hobi itu terkadang kebiasaan, karena sebuah cerita di dalamnya itu ya sangat menarik. Sampai sekarang anak saya kok tiba-tiba anak saya sampai sekarang SMA itu suka baca novel. Mungkin ya yang satu lagi hasil edukasi, yang satu memang sudah saya terapkan sering membaca cerita, yang satu lagi anak kedua suka bermain. Itu jatuhnya bukan membaca, jadinya berimajinasi dalam kegiatan-kegiatan interaksi jatuhnya. Jadi emang sebuah kebiasaan itu merubah semuanya.
1: Oke. Nah kalau Mbak Yen sendiri, ini ada jadwal tertentu untuk membagikan semangat literasi ini gitu? Atau memang seminggu sekali ke sekolah atau gimana?
2: Kalau kita itu, kalau dari perpustakaan memang udah ada jadwal tertentu. Seminggu sekali emang terjun ke sekolah. Karena laporan kegiatan kita itu sebulan itu ada 6 kegiatan literasi.
1: Ini berdasarkan ke sekolah TK saja, SD saja atau?
2: Kalau saya biasanya ke TK sama SD. Kalau SMP jatuhnya cerita Islam yang saya sampaikan. Di dalamnya cerita edukasi untuk minat baca sama apa ya, meningkatkan karakter anak jatuhnya ya.
1: Kalau sekarang sudah ada berapa sekolah?
2: Kalau sekarang
1: dalam periode ini
2: itu kegiatannya itu sekitar 10 lebih, karena pas sesuai dengan jadwal Maulid Nabi. Ya itu biasanya kalau jadwal Maulid Nabi nih udah jadwalnya sudah terjadwal sebulan sebelumnya.
1: Oke. Wah, ini harus booking dulu nih ya, beri book dulu. Oke, ini banyak kayaknya penasaran sama Pak Tony ini. Dari Dimas nih Pak, yang bertanya, selama jadi pustakawan pernah jengkel nggak Pak sama pengunjung? Atau pengunjungnya seperti apa sih Pak yang sebenarnya? Atau ada rules kan di perpustakaan gitu?
0: Ya, terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya ya. Kalau kita selaku pustakawan ini, ya memang tugasnya kita itu ditanya. Ya, masalah jengkel tidaknya tergantung kitanya aja. Kadang gini, yang agak susah memahamkan pemustaka-pemustaka yang datang, ya kadang tuh gini. Paling simpel aja. Ada mahasiswa semester 7 menanyakan, "Pak, ada buku tentang menulis skripsi." Dek, menulis skripsi itu sesuai dengan judulnya, nanti rujukannya banyak. "Enggak, Pak, bukunya satu aja." "Ya tidak ada, buku cuma satu, sampai selesai skripsi itu tidak ada, Dek. Masih tetap ngekeke aja gitu." "Lah gimana sih, Pak?" "Lah iya, waktu dosen di Metopet metodologi penelitian itu seperti apa?" Kan dijelaskan, iya kan? Yeah. "Enggak Bapak, saya tuh lagi mau nyusun skripsi." "Iya benar," begitu. "Tapi sesuai dengan apa, ya intinya topiknya apa. Nanti kan ada ini di skripsi ini. Apa sih permasalahannya?" Nah seperti itu. Lalu nanti ada teorinya, ada rujukannya, ada kutipan-kutipannya, ada sitasinya. Lalu kita pakai apa? Pakai Mendeley atau apa supaya lebih mudah dalam resitasi. Nah itu kadang pemustaka-pemustaka seperti ini ya Bang, kalau kita tidak selalu mengulang-ulang seperti itu loh. Nah, cuma kita kadang ya kita dalam, ya sambil ketawa-ketawa, ya Allah, ya Allah. Kita, kok masih ada seperti ini.
1: Harus bisa memahami sebenarnya tujuan yang dicari oleh pengunjung ini apa gitu ya. Jadi harus menerka-nerka mau kemana ini.
0: Ya, kadang ada yang sudah dijelasin, Pak, tolong dulang lagi dong. Nah ini
1: berarti intinya pengunjung yang ngeyel kali ya.
2: Dari buku pedoman deh.
1: Iya.
2: Pedoman besok sih.
1: Iya. Sudah ada bab satu bab duanya ini. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau dari ini siapa nih, dari Kalimaha. Pak Tony, kalau setiap sekolah kan ada pojok perpustakaannya sekarang ini. Tapi itu mungkin Mbak Yeni juga bisa bantu jawab nanti. Ini hanya jadi pajangan saja katanya. Tanggapannya seperti apa? Malah di setiap kelas ada nih pojok perpustakaannya gitu.
0: Oke, terima kasih. Tapi,
1: ya berakhir jadi pajangan aja katanya.
0: Siapa ibu apa bapak?
1: Nggak tahu ini. Kalimah lah gitu.
0: Kalimah ya. Itulah gunanya di, kenapa di setiap kelas diminta ada pojok bacanya. Jadi gini, kembali lagi ke sebenarnya domain Mbak Yeyen ya, masalah GLS, gerakan literasi sekolah. Untuk membudayakan membaca. Makanya kenapa ada pojok baca itu, diusahain setiap siswa itu membawa buku, bukunya masing-masing. Nah mungkin setiap minggu diganti sehingga apa? Sehingga buku bacaannya itu selalu berubah, sehingga teman-temannya bisa suka membaca lah di pojok baca kelas itu. Itu tujuannya. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk perpustakaan yang mau akreditasi, biasanya ruang kelas itu yang terbatas bang. Sehingga pojok kelas itu, pojok baca yang ada di kelas itu bisa diklaim sebagai luasan perpustakaan yang melakukan layanan ekstensi. 2 × 3 × 10 itu udah 60. Padahal batasnya itu minimal perpustakaan sekolah itu 144. Saat ini perpustakaan itu banyak kan cuma satu lokal, cuma 70. Nah, dengan adanya penambahan pojok baca ada di kelas, lalu ada layanan ekstensi baik di musola atau di mana, itu bisa menambah luasan itu, seperti itu abang. Jadi intinya pojok baca di kelas itu sebaiknya ya itu tadi. Mungkin nanti Mbak Yeyen bisa menambahkan kalau rekomendasi selaku pustakawan, setiap siswa tolong diminta membaca, diminta membawa buku dari rumah. Seperti itu. Silakan Mbak Yeyen.
1: Dan variasi bukunya juga. Dan jangan cuma berakhir di akreditasi saja perpustakaan yang ada ya Pak ya. Ini berdasarkan pengalaman ya.
2: Benar.
1: Oke.
2: Iya.
1: Mbak Yeyen boleh tambahkan.
2: Iya. Benar, berarti memang di sekolah sekarang, jangankan di sekolah-sekolah, di PAUD, di PAUD-PAUD juga sudah ada nih di pojok baca. Karena emang itu sebagai penarik untuk minat baca sama anak-anak. Jadi interaksi mereka ketika baca, mereka terfokus di pojok baca, duduk, fokus membaca. Karena udah tergambar mereka, oh ternyata kalau di pojok baca saya bacanya fokus. Kayak gitu, interaksinya ke pojok baca, diskusi sama teman-temannya, itu memang tempat mereka udah memahami kalau memang di pojok baca kegiatannya seperti ini, kayak gitu kan. Kalau udah diskusi sama teman-teman, kalau mereka bermain, mereka keluar tuh dari pojok baca tuh. Udah main sudah beda lagi kegiatannya. Mereka udah sadar, oh ternyata kegiatan pojok baca ini seperti ini, interaksi untuk menarik minat baca, lingkungannya sejuk, nyaman, indah ya Pak ya, sudah dibuat dengan background yang indah. Jadi mereka adem ketika melakukan kegiatan membaca. Emang banyak kegiatan-kegiatan di sana. Betul kata Kak Hari tadi ya, jangan sampai setelah akreditasi hilang lenyap ya.
1: Mau akreditasi lengkap ini semua koleksinya rapi bersih.
2: Jadi kepada apa yang penanya tadi, bagaimana supaya tidak hilang tadi, ya udah itu kembali lagi bagaimana kita sebagai guru kelas itu bisa memanfaatkan dengan baik yang sudah ada, yang sudah kita buat.
1: Baik. Nah ini juga ada tambahan dari K5H tadi ya, katanya dengan dana BOS yang ada, kewajiban membeli buku digunakan untuk digunakan siswa, apakah ini dianggap berhasil untuk meningkatkan minat baca katanya?
0: Singkat saja. Siap. Jadi gini, inilah yang kami banyak kami pustakawan itu banyak mengusulkan pada kepala sekolah. Jadi intinya tolong disisihkan untuk, jadi gini, di perpustakaan itu ada dua jenis koleksi ya Bang. Koleksi mapel, buku-buku paket, sama koleksi perpustakaan. Jadi yang banyak dibeli di sekolah itu buku-buku paket. Lalu buku-buku perpustakaannya itu, ya contoh mohon maaf aja deh, tentang apa namanya, tentang koleksi, sampai saya sampaikan ada salah satu penerbit yang setiap banyak setiap bulan itu menerbitkan buku-buku sale kan. Bu, itu banyak buku-buku sale, Bu, buku-buku fiksi. Itu cuma 15 ribuan harganya. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak-anak itu udah bosan, Bang. Kalau hanya setiap datang perpustakaan yang ada buku mapel. Nah, buku perpustakaannya mana, buku-buku? Kadang makanya kami kan gini, tolong deh ke Dinas Perpustakaan Kota atau Provinsi pinjam buku. Silang layan namanya, Bang, ya. Jadi ada MOU dulu, lalu membuat silang layan. Nah, seperti itu. Jadi, sehingga buku-buku koleksi perpustakaan itu bisa beragam. Kalau selama ini, ya mohon maaf aja, banyak perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah ternama itu koleksi perpustakaan tidak bertambah. Yang bertambah koleksi mapel, Bang. Jadi sangat, kalau Abang menanyakan buku pos untuk apa, ya banyak kan kepala sekolah menanyakan untuk melengkapi buku mapel.
1: Padahal butuh juga selingan bacaan yang lain.
0: Salah satu fungsi perpustakaan adalah rekreasi, Bang. Selain pendidikan yang seperti itu. Nah, cuma inilah yang tidak kesentuh. Hanya buku-buku mapel aja yang dipenuhi.
1: Siswa di sekolah juga butuh rekreasi ya bacaannya ya.
0: Betul.
1: Oke. Dan ini juga sebagai penutup, mungkin nanti bisa dari Mbak Yayan ke Pak Tony yang ditanyakan oleh Minata ini. Waktu muda suka baca buku, kenapa sekarang jadi ngantuk ya? Nah, mungkin ini ajakan untuk bisa meningkatkan literasi kembali. Oke, okay. Sebagai penutup, kembaliin dulu.
2: Jadi masih muda, suka baca buku, sekarang kok ngantuk ya?
1: Iya, nah, faktor usia. Iya,
2: jadi kenapa?
1: Udah banyak pikiran lain kali ya ini ya?
2: Benar, jadi sepertinya kita cari, sebenarnya kalau memang kita sebagai pegiat literasi sudah berbicara tentang sudah pernah berdiskusi sama perpustakawan, kita itu ada bab-bab dan ada tipe-tipenya ya Pak ya. Jadi untuk anak usia dini tipenya segini, anak SD segini, anak SMP ini bacanya tentang ini. Mungkin yang tadi masih muda dia baca buku yang romansa, jadi gak ngantuk nih.
1: Pas dewasa ternyata gak seromansa itu.
2: Sesuai dengan yang dialami sekarang, mungkin sedang jatuh cinta. Jadi wah semangat. Nah ketika sampai sekarang, sulit untuk mencari buku yang terjadi pada posisi sekarang. Mungkin udah banyak pikiran. Nah kalau ibu-ibu mungkin kita cari edukasi tentang bagaimana cara edukasi kepada anak-anak. Terus bagaimana, biasanya kalau paling sekarang nih paling kencangnya scroll TikTok ya Pak ya. Jadi soalnya kenapa, mungkin sesuai dengan apa yang dialami sekarang. Nah kalau buku, kita carilah edukasi tentang apa yang kita butuhkan sekarang, mungkin tidak membuat sedikit ngantuk. Kalau saya nih, kalau saya juga kadang membaca kalau tidak menarik, tidak sesuai apa yang sedang kita baca, mungkin ya itulah bisa mengantuk. 5 menit wah udah nih ya sudah. Tapi kalau sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita sedang cari referensi, yang memang sedang kita butuhkan, ya pasti insya Allah menariknya itu sampai terakhir. Kayak saya ngajar mata kuliah seni bercerita, saya cari nih referensi-referensi tentang cerita-cerita yang menarik. Jadi saya penasaran apa yang harus ini. Mungkin itu ya, ya Pak Tony ya, cari sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang.
1: Oke, sebagai closing statement dari Pak Tony.
0: Oke, siap Bang Angrit ya. Jadi intinya kami pustakawan dari Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, ya intinya bahwa perpustakaan saat ini, pengelola perpustakaan ini bukan hanya sebatas hanya pinjam, pengembaliin, tapi bagaimana perpustakaan ini bisa membawa perubahan, perubahan mindset pemustakanya. Jadi perpustakaan itu harus berdampak seperti itu Abang. Untuk zaman saat ini dengan kemajuan digital, perpustakaan ada dunia digital, lalu media sosial, lalu kecerdasan intelijensia, AI seperti itu, sehingga kita membutuhkan bagaimana mengelola perpustakaan sehingga perpustakaan itu bisa berdampak, lalu pustakawan menempatkan pemustaka itu sebagai yang harus kita layani dengan baik, sehingga pemustaka itu bisa lebih cerdas, lebih kritis, sehingga lebih punya kreatif, lalu bisa menghasilkan sesuatu. Itu aja sih, Bang.
1: Baik, terima kasih. Semoga obrolan kita pagi ini juga bisa meningkatkan minat baca, ya, generasi muda untuk Bengkulu ini bisa kembali lagi baca buku ke perpustakaan lagi. Dan mungkin juga banyak yang akhirnya mulai agak goyah nih, cita-citanya mau jadi pustakawan.
2: Iya,
1: dengar Pak Tony tadi.
2: Iya.
1: Terima kasih Pak Tony Hartanto, Esos, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, dan juga Mbak Evrieni Jusmadi, MPD Relima, Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Lokus Kota Bengkulu, sudah hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Saya Haryans juga pamit. Terima kasih. Kita sama ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Bobi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: apa di bawah meja?
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo, selamat pagi pendengar dan juga dimanapun Anda berada. Kita kembali di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Anda bersama saya Haryansyah dan kami kembali untuk mengajak Anda untuk bisa menyampaikan informasi, pertanyaan, keluhan, atau juga komentar Anda mengenai fasilitas dan juga layanan publik yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya. Untuk Anda dimanapun berada, Anda bisa memanfaatkan untuk layanan yang tersedia dari WhatsApp dan juga line telepon, dan juga Anda bisa tinggalkan komentar Anda di live TikTok kami saat ini di TikTok RRI Bengkulu. Bisa tinggalkan komentar Anda di sana dan juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dan khusus untuk WhatsApp, Anda bisa tinggalkan komentar. Jangan lupa cantumkan nama juga alamat di 0811-730779 dan juga di telepon, bisa telepon langsung ke sini di 0736-732195. Untuk fasilitas juga layanan publik yang ada di Bengkulu, boleh Anda sampaikan ada pertanyaan, ada keluhan, atau juga ada pendapat Anda, komentar Anda mengenai fasilitas publik ini atau layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang Anda rasakan, bisa Anda berbagi dengan kami di Halo RRI. Dan ini nanti akan kami terima, semoga juga bisa kita terhubung langsung dengan pihak-pihak atau instansi terkait untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Anda. Dan kalau saat ini juga masih diwaspada untuk erupsi Gunung Anak Krakatau, yang informasi dari rri.co.id, pendengar, sebaran abu vulkaniknya ini mulai juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara. Dan di pulau terluar di Provinsi Bengkulu ini juga tentunya warga di sana harus waspada terhadap kondisi, karena sebaran abu ini juga terbawa angin hingga ke Pulau Enggano, dan masyarakat di sana menyebut kebutuhan akan masker ini menjadi satu kebutuhan penting untuk warga di sana, karena abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau terbawa angin hingga mencapai Pulau Enggano. Dan untuk itu juga warga lebih memperhatikan kesehatan, pernafasan, khususnya ketika berada di luar rumah. Dan penggunaan masker ini dinilai juga membantu mengurangi risiko terhirup partikel abu yang terbawa angin. Dan ini juga semoga bisa menjadi perhatian ya untuk instansi terkait juga, karena warga di sana juga tentunya masih membutuhkan persediaan masker untuk berjaga-jaga untuk perlindungan diri, apalagi beraktivitas di luar rumah, untuk menjaga dari efek negatif dari abu vulkanik yang terbawa oleh angin hingga ke Pulau Enggano. Dan juga termasuk untuk Anda ya yang memang beraktivitas di luar rumah, untuk kita berjaga-jaga tetap gunakan masker. Dan Anda bisa sekali lagi kami mengundang, bisa sampaikan informasi Anda, pertanyaan, atau juga Anda punya komentar mengenai layanan dan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu, bisa Anda sampaikan di WhatsApp, di telepon, bisa hubungi kami langsung, atau juga Anda bisa sampaikan komentar Anda di live TikTok kami saat ini di RRI Bengkulu, yang saat ini kami juga live di TikTok dan juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu untuk pagi ini. Dan Anda bisa sekali lagi sampaikan ya di beberapa saluran yang sudah saya informasikan tadi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Haryansyah. Dan kami kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, untuk bisa memberikan pertanyaan atau juga Anda sampaikan keluhan atau juga komentar Anda mengenai layanan dan juga fasilitas publik khususnya yang ada di Bengkulu. Silakan bisa tinggalkan komentar Anda di live YouTube channel RRI Net Bengkulu atau juga di live TikTok. Anda bisa tinggalkan komentar di TikTok RRI Bengkulu dan juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp di 08 11 73 07 079 dan juga di telepon 0736732195. Jangan lupa cantumkan nama Anda dan juga alamat Anda. Juga mengenai pertanyaan Anda bisa langsung disampaikan ya. Dan masih ini mengenai bencana, kita di Bengkulu ini termasuk juga daerah yang rawan bencana. Untuk itu warga Desa Tangguh Bencana Kota Bengkulu terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui simulasi juga pelatihan. Jadi simulasi pelatihan ini memberikan pemahaman untuk warga mengenai langkah penyelamatan saat terjadi bencana, terutama bagi kelompok rentan. Jadi kelompok rentan ini untuk bayi dan anak, wanita hamil, juga lansia, ini termasuk kelompok rentan. Dari warga Desa Tangguh Bencana Kelurahan Berkas Kota Bengkulu ya, yang membuat simulasi bencana ini menjadikan warga juga semakin memahami risiko dan tindakan yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat. Dan orang dewasa yang ada di rumah ini yang memiliki kemampuan fisik yang telah dilatih untuk membantu menyelamatkan lansia dan anak-anak terlebih dahulu. Karena masuk di kategori

0: kategori kelompok rentan. Dan tentunya memang penting sekali untuk menyelamatkan kelompok rentan sebelum warga melakukan tindakan yang lain, mengingat proses evakuasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi juga keselamatan setiap anggota keluarga. Selain melakukan evakuasi, warga juga diberikan pemahaman mengenai penyelamatan barang-barang penting setelah situasi yang dinyatakan aman. Dan barang-barang penting ini seperti dokumen penting, juga barang yang masih dapat dibawa, dapat diamankan ke lokasi yang lebih aman. Nah, biasanya sekarang nih, masyarakat juga mulai banyak yang mempersiapkan dengan tas siaga ya, yang tentunya ini sewaktu-waktu jika terjadi bencana ini sudah siap dan bisa dibawa. Dan tas siaga ini biasanya berisikan surat-surat berharga seperti sertifikat, ijazah, kemudian juga ada persiapan makanan siap saji untuk beberapa hari, air mineral, juga ada pakaian di sana lengkap dengan senter, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya yang sudah dipersiapkan. Dan tentunya memang kesiapsiagaan menghadapi bencana ini perlu terus dilatih dan diulang agar ini menjadi satu kebiasaan untuk masyarakat, terutama juga untuk kita yang ada di Bengkulu ini ya. Pengetahuan-pengetahuan dasar ini yang diberikan melalui pelatihan diharapkan membuat warga lebih tenang, juga mampu mengambil tindakan yang tepat ketika bencana benar-benar terjadi. Jadi kesiapsiagaan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan evakuasi, tapi juga pemahaman mengenai prioritas penyelamatan. Latihan yang dilakukan secara rutin, berkala, diharapkan warga semakin siap melindungi diri, juga siap juga membantu kelompok rentan, kelompok yang membutuhkan pertolongan saat keadaan darurat. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung, pendengar, di Halo RRI untuk bisa berikan pertanyaan, tanggapan, atau juga komentar Anda. Ini mengenai fasilitas juga layanan publik yang ada di Bengkulu, bisa tinggalkan komentar di WhatsApp, di telepon juga bisa, telepon langsung ke sini, ke studio Pro 1 Bengkulu, atau juga Anda mau tinggalkan komentar Anda di live YouTube RRI Net Bengkulu, atau juga di live TikTok. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok kami, RRI Bengkulu untuk pagi ini.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Bengkulu, dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.
1: Waduh, padahal baru dibuat, kok sudah ada coret-coret di pagar taman ini? Nah, ini juga nih, kok lampu tamannya sudah ada yang pecah sih?
2: Weh, ada apa nih? Masih pagi nih, udah ngedobel aja.
1: Ini nih kak, aku lihat Instagram, ada yang posting tentang kerusakan fasilitas umum. Padahal kan kak, ini baru selesai dibangun loh sama pemerintah.
2: Nah, itu dia yang harus kita perangi. Kita sebagai masyarakat memang harus peduli dan saling menjaga fasilitas umum yang ada, seperti taman, sarana olahraga, dan lain-lain yang memang sudah dibuat pemerintah. Jadi jangan takut untuk melaporkan ke pihak berwajib kalau melihat ada oknum yang coba merusak fasilitas umum yang kayak gitu.
1: Betul banget tuh kak, apalagi kan fasilitas ini dibuat dari pajak yang kita bayarkan kak ya.
2: Nah, itu kamu tahu. Yaudah deh, kakak berangkat kerja dulu ya.
1: Oke deh.
2: Fasilitas umum dibuat untuk kepentingan bersama. Mari kita gunakan dan jaga dengan sebaik-baiknya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Halo, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk pagi ini. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk Anda kalau punya pertanyaan, keluhan, juga pendapat Anda atau komentar Anda mengenai layanan juga fasilitas publik, bisa Anda sampaikan ke kami di Halo RRI. Kalau hari ini belum masuk pertanyaan atau komentar Anda atau juga belum disampaikan ke instansi terkait untuk bisa memberikan jawaban, Anda bisa sampaikan lagi di Halo RRI di edisi mendatang. Kami hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.30 pagi untuk Halo RRI. Memberikan fasilitas untuk Anda bisa menyampaikan informasi, pertanyaan, keluhan, atau juga pendapat Anda mengenai layanan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu. Dan mengenai fasilitas publik, untuk kita juga bisa sama-sama jaga yang sudah ada, sudah dibangun oleh pemerintah, termasuk juga di beberapa tempat yang sudah ada tamannya, dilengkapi dengan lampu, atau juga dengan penerangan. Ini mohon sama-sama dijaga, jangan sampai juga fasilitas yang sudah ada ini sudah bagus, sudah dipercantik penampilan Kota Bengkulu ini, kemudian tidak dijaga sama-sama, tidak dirawat, atau bahkan hilang. Nah, ini sayang sekali. Dan untuk itu juga, mari, selain kita juga inginkan adanya perbaikan, adanya peningkatan dari fasilitas juga layanan publik, tapi juga tugas kita bersama untuk sama-sama menjaga dan juga merawat yang sudah ada. Dan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung di live TikTok kami di RRI Bengkulu dan juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu, dan juga Anda yang mendengarkan melalui 92,5 FM yang di AM juga yang mendengarkan kita, dan juga untuk Anda yang ada di luar Kota Bengkulu, yang ada di Curup juga, dan Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga streaming di rri.co.id. Dan untuk kebersamaan kita pagi ini juga mengakhiri dari seluruh rangkaian program Bengkulu pagi ini bersama saya Haryansyah dan juga kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi untuk edisi mendatang, tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Marani Pakshin, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, akan menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Teruslah mencari corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 01 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

Besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau ke

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Meduktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di hari Senin 14 September 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia. Senin biasanya hari yang sibuk ya pendengar, beberapa instansi sekolah ya melaksanakan upacara, apel di pagi hari. Dilanjutkan biasanya akan banyak pekerjaan yang harus dituntaskan hari ini. Nah, untuk Anda yang lagi menikmati perjalanan seperti Persatuan Pensiunan RRI yang saat ini menuju Curup Rejang Lebong, hati-hati di jalan, nikmati perjalanannya. Nikmati suasana kebersamaan ya, pendengar. Wah, luar biasa rasanya. Selamat bersenang-senang ya para senior di siang hari ini.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk apa kita mengucap berhenti kalau terulang lagi itu? Untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6-8.
4: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
4: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga dan lagi menanggungkan ternak. Kerbau dimakannya di padat, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut daerah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
5: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, membantu beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Ya. Semua tahu dia bilang sudah dijual deh.
4: Oh, tinggal dapat bagian.
5: Ya, tinggal dapat bagian.
3: Datuk Maui juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
6: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
7: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
6: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
7: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
6: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
7: Dan
6: berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau. Agar tetap lestari.
3: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO Lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoyo.
8: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini, pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Ya. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
2: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
3: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui. Entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur. Atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, sang harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
2: Cuman kalau mak ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
3: Salam lestari untuk satuaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan

0: mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya, kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9,5/10 dari aku.

ada Rizky Febian dengan Pepatah mengantarkan kita pada pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Selamat siang, selamat menikmati siaran RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata sisa tanda merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjaga. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Guardiola sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Dan sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyamba kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

J'ai premièrement Sakari. Si je donne. Yeah.

0: Peringkat RRI Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abduli Tiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resepsi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa lama-lama juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osi sebagai pemain acara, dan dia juga mengedit dari rangkaian teknologi, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, fully tentang bola dan tentang cara olahraga. Jadi kita juga sangat ketua, jadi hanya kepercayaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah sekali karena di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga perbincangan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menuju juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here, but was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut dari J, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Macassar que não desistiu, é bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita enggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cada Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Peringkat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, tahun 2027 sebanyak 400 LTH diusulkan untuk dapat bantuan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Ini terus mengupayakan penanganan terhadap rumah tidak layak huni. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memperkuat sinergi program daerah dan program pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk program tahun 2027 misalnya, Dinas Perkim Bengkulu Utara ini telah menyiapkan usulan sebanyak 400 unit rumah. Berkas administrasi yang menjadi persyaratan pengusulan pun telah dilengkapi dan juga disiapkan. Di tingkat daerah, jumlah usulan RTLH yang telah masuk ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai sekitar 700 unit. Jumlah ini menunjukkan masih panjangnya antrian rumah yang membutuhkan peningkatan kualitas. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Bengkulu Utara, Edwin Fikri, mengatakan pihaknya menargetkan penanganan rumah tidak layak huni ini dilakukan secara bertahap, baik menggunakan kemampuan anggaran APBD maupun mengandalkan program bantuan dari pemerintah pusat. Sementara itu, program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

untuk tahun 2026 saat ini masih berjalan dengan alokasi bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap penerima. Program ini nantinya jadi salah satu upaya pemerintah memperbaiki kondisi hunian masyarakat, terutama bagi warga yang rumahnya belum memenuhi kelayakan. Dinas Perkim Bengkulu Utara menyebut upaya mendapatkan program dari pemerintah pusat ini akan terus dilakukan. Dan pendengar, usulan 400 unit untuk 2027 diharapkan dapat menambah jumlah RTLH yang bisa ditangani, sekaligus mengurangi antrean yang saat ini masih mencapai sekitar 700 unit. Penanganan RTLH tidak akan bergantung pada satu sumber anggaran, melainkan dilakukan bertahap melalui APBD dan sinergi dengan program kementerian. Temukan informasi lainnya pendengar di rri.co.id dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uangnya mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
3: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
4: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
5: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
6: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
7: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
4: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
7: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
6: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
8: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil, karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda tiga, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi empat. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerja sama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya," puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. "Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren," dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. "Wah, bannya bagus," jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. "Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pendengar, Universitas Bengkulu mengukuhkan 1.646 lulusan dan wisuda periode ke-115 yang digelar 12-13 September 2026 di Gedung Serbaguna GSG UNIP. Dan prosesi ini dipimpin Rektor UNIP Profesor Dr. Indra Cahyadinata SPMSI bersama jajaran pimpinan universitas dan senat. Wakil Rektor Bidang Akademik UNIP Profesor Dr. Kamaludin menyebut 1.646 lulusan tersebut terdiri atas 178 diploma, 1.235 sarjana, 22 profesi, 194 magister, 17 doktor FKIP menjadi penyumbang lulusan terbanyak dengan 443 orang, disusul FMIPA 290 dan Fakultas Pertanian 265 dan Fakultas Hukum 190 orang. Selanjutnya, FE penyumbang 175 lulusan, FISIP 140 lulusan, Fakultas Teknik 90, serta FKIK 53 orang. Karena jumlah peserta cukup besar, prosesi akhirnya dibagi 2 hari, dengan lulusan 798 lulusan pada Sabtu 12 September dan 848 lulusan pada Minggu 13 September 2026. Dengan tambahan tersebut, dengan jumlah alumni UNIP hingga wisuda ke 115 mencapai 85.361 orang sejak universitas berdiri. Profesor Kamaludin berharap

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
3: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
2: Alah.
3: Aduh.
2: Sini, kamu ya.
3: Jangan, Pak.
2: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
3: Jangan, Pak.
2: Sini.
3: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
5: Ya, halo.
6: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
5: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
6: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
5: Okay.
6: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
5: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
6: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
7: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
8: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
9: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Bengkulu Selatan. BPBD Kota Bengkulu distribusikan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medio Oktoria. Kita awali dengan berita pertama. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Bengkulu Selatan. Memasuki periode yang rawan terjadi kebakaran, masyarakat diminta tidak melakukan bakar lahan secara sembarangan, termasuk untuk membuka areal perkebunan maupun pertanian. Selain dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, pembakaran hutan dan lahan juga dapat menyeret pelakunya ke ranah hukum dengan ancaman pidana berat. Pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala BPBD Bengkulu Selatan, Nusadian Esa Putra, mengingatkan masyarakat tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran di kawasan lahan terbuka. BPBD Kota Bengkulu distribusikan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bengkulu mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPBD bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM untuk memastikan pasokan air dapat diterima warga yang membutuhkan. Sejauh ini, distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sawah Lebar, Tebeng, dan Beringin Raya. Petugas BPBD mengerahkan mobil tangki berisi air bersih ke pemukiman warga. Air kemudian disalurkan menggunakan selang ke berbagai wadah penampungan yang telah disiapkan masyarakat. Made menjelaskan, warga yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menyampaikan permintaan kepada PDAM secara langsung maupun melalui BPBD. Selanjutnya, BPBD akan berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti kebutuhan dan ketersediaan air di lokasi tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan memprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga yang penting. Himbauan tersebut disampaikan agar ketersediaan air yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan sebenarnya.
1: BPBD Kota Bengkulu juga terus memantau kondisi wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan air. Jika terdapat wilayah lain yang membutuhkan, pemerintah akan melakukan koordinasi dan menyalurkan bantuan sesuai kondisi serta kebutuhan di lapangan. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengimbau seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu agar lebih bijak dan menggunakan media sosial. Di tengah semakin maraknya penggunaan media sosial, Dedi meminta ASN tidak hanya memanfaatkannya sebagai sarana hiburan, tapi juga sebagai ruang untuk menyampaikan informasi dan konten positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Dedi, ASN merupakan bagian dari pemerintah yang aktivitasnya turut menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, setiap unggahan di media sosial perlu dipertimbangkan dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan maupun memberikan dampak negatif terhadap citra pemerintah. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu catat 5.000 kasus ISPA sepanjang tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
3: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat sebanyak 5.156 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu sepanjang tahun 2026. Dari data tersebut, terdapat sejumlah kasus yang masuk dalam kategori pneumonia maupun ISPA pada balita. Rinciannya tercatat 8 kasus pneumonia pada orang dewasa, 3.032 kasus ISPA pada balita, serta 6 kasus pneumonia pada balita. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan data tersebut menjadi perhatian pihaknya terutama dalam upaya pencegahan penyakit saluran pernapasan agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Menurutnya, vaksinasi merupakan salah satu langkah pencegahan yang telah disediakan pemerintah. Namun, perlindungan terhadap penyakit tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperhatikan kondisi kesehatan menjadi bagian penting dalam pencegahan.
4: Untuk kasus, semua umur itu 5.156 kasus. Nah, untuk pneumonia itu ada 8 kasus. Kemudian untuk ISPA balita itu sekitar 3.032 kasus. Pneumonia balita itu ada 8 kasus dan kematian karena pneumonia itu ada 6 kasus.
3: Nelly mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan balita. Apabila muncul keluhan kesehatan, masyarakat diharapkan segera membawa anggota keluarga ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga terus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta menjaga kebugaran tubuh. Di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan berpotensi meningkatkan paparan debu, masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan. Apabila tidak diperlukan dan menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang berdebu atau berisiko terhadap saluran pernapasan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan untuk Warta Berita Daerah siang ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasdi, mengatakan literasi menjadi salah satu kunci utama dalam meraih kesuksesan baik bagi individu maupun dalam membangun bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Kunjung ke Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu terus mendorong berbagai kegiatan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Sejumlah kegiatan dilakukan, diantaranya diskusi buku, serta pembinaan kepada pengelola pojok-pojok baca yang berada di berbagai lingkungan, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, maupun perpustakaan kelurahan. Mary Sasdi menjelaskan peningkatan minat baca menjadi salah satu bagian penting dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan fasilitas pojok baca untuk menambah pengetahuan serta wawasan. Tugas pustakawan tidak sekedar menjaga buku di perpustakaan, pustakawan memiliki peran penting bagi pemustaka. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Pustakawan memiliki tugas yang lebih luas daripada sekedar menjaga dan menata buku di perpustakaan. Pekerjaan pustakawan mencakup proses pengelolaan koleksi, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan pemustaka, melakukan seleksi dan pengadaan, hingga mengolah serta menyajikan buku dalam layanan perpustakaan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos, mengatakan, proses pengelolaan buku diawali dengan survei kebutuhan yang kemudian dikaji sebagai dasar untuk menentukan koleksi. Setelah itu, pustakawan melakukan seleksi, pengadaan, pengolahan buku, memasukkan data ke dalam aplikasi, hingga menyajikannya di rak atau layanan perpustakaan.
6: Jadi kalau job desk-nya, Bang, kita memulai memilih buku itu, kita lakukan survei dulu, lalu hasil survei kita kaji, karena kita dalam survei itu kita melakukan survei kebutuhan ya. Lalu kita melakukan seleksi, pengadaan, pengolahan, pengadaan buku, lalu pengolahan buku, lalu memasukkan di aplikasi. Selanjutnya kita ada pasca pengolahan, kita sajikan di rak buku, di layanan, nah, seperti itu ya Bang. Jadi dalam prosesnya itu, buku diolah, buku diseleksi, sampai buku disajikan itu, plus minus itu 6 bulan Abang. Jadi itulah tugas pustakawan, berkutatnya itu di situ.
5: Tony menjelaskan seluruh rangkaian pekerjaan tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sejak proses seleksi hingga buku dapat disajikan kepada pemustaka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tugas pustakawan tidak hanya menjaga buku di perpustakaan, tetapi juga memastikan koleksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Universitas Bengkulu mengukuhkan 1.646 lulusan dan wisuda periode ke-115 yang digelar pada 12 hingga 13 September 2026 di Gedung Serbaguna UNIP. Prosesi dipimpin Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Indra Cahyadinata bersama jajaran pimpinan Universitas dan Senat. Dengan tambahan tersebut, jumlah alumni UNIP hingga wisuda ke-115 mencapai 85.361 orang sejak universitas berdiri. Rektor berharap ilmu yang diperoleh para lulusan menjadi bekal untuk membangun masa depan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Rektor UNIP Profesor Indra Cahyadinata mengingatkan para lulusan bahwa wisuda bukanlah akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal memasuki tantangan yang lebih luas. Ia meminta ilmu yang diperoleh di kampus diwujudkan melalui karya dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah menyiapkan lebih dari 1.000 sambungan air baru gratis bagi masyarakat melalui perluasan jaringan spam Benteng Kobema. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
7: Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah memastikan akan membuka kuota lebih dari 1.000 sambungan air baru secara gratis bagi masyarakat. Program tersebut dapat direalisasikan setelah usulan anggaran sekitar 12 miliar rupiah dalam APBN tahun 2027 disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah Mofizar Apriyadi menjelaskan penambahan sambungan baru ini merupakan bagian dari perluasan jaringan sistem penyediaan air minum atau spam Benteng Kobema. Perluasan jaringan akan menyasar sejumlah rumah di Kecamatan Pondok Kelapa, khususnya wilayah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut Mofizar, besarnya anggaran yang diusulkan memungkinkan pembangunan jaringan sekaligus penambahan sambungan baru bagi masyarakat di wilayah sasaran. Dengan adanya perluasan ini, akses masyarakat terhadap layanan air bersih di kawasan yang selama ini membutuhkan jaringan baru diharapkan semakin mudah. Setiap titik sambungan baru akan mengambil sumber air dari pipa induk yang telah terhubung dengan sistem spam Kobema. Perumda Tirta Raflesia berharap skema ini dapat mencakup luasan yang luas pelayanan sekaligus meningkatkan pemerataan akses air bersih di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Program penambahan sambungan ini juga dinilai penting untuk membantu masyarakat terhadap kondisi kekeringan yang terjadi saat ini. Perluasan jaringan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi dampak keterbatasan sumber air, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang rentan mengalami kekurangan air saat musim kemarau.
8: Rumahnya usulan kemarin itu sekitar 1.000 sambungan rumah dengan total dana sekitar 12 miliar. Jadi kenapa dananya besar? Karena jaringan yang kita bangun itu sampai ke Pondok Kelapa yang bagian ujung. Jadi memang insya Allah nanti menjangkau sampai ke ujung untuk yang pelayanan di daerah itu.
7: Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah akan menindaklanjuti program tersebut setelah kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat diperoleh. Pemerintah daerah berharap penambahan lebih dari 1.000 sambungan baru secara gratis dapat meningkatkan akses air bersih, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah pelayanan. Puspaskar Arum dari Bengkulu melaporkan.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 di Bengkulu tidak sekedar diisi jalan santai, tetapi menjadi momentum menguatkan target prestasi olahraga daerah. KONI Bengkulu memperkenalkan 9 atlet dari berbagai cabang olahraga yang diproyeksikan mampu menyumbangkan medali emas bagi Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid SIK menyatakan dukungan terhadap para atlet yang tengah dipersiapkan untuk mengejar prestasi. Proyeksi medali emas tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga konsistensi selama menjalani program latihan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman bersama Ketua DWP menghadiri pembukaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan MTQ Nasional sekaligus memberikan semangat kepada para kafilah yang mewakili Provinsi Bengkulu. Kepala Kemenag Kaur Lukman menjelaskan sebanyak 38 provinsi di Indonesia mengirimkan delegasi terbaik untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan dalam MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Provinsi Bengkulu mengutus sebanyak 49 kafilah terbaik untuk berlaga pada berbagai cabang perlombaan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811 7307079. Sekian Warta Berita siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medioktoria. Selamat siang.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kok, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut nggak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit nggak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Ya, selamat siang pendengar di program Relaksasi Rukes Lagu dan Informasi. Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Anda bisa request lagu untuk siang hari ini, lagu pop Indonesia, dan nanti kita akan coba putarkan. Untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Terima kasih memilih RRI Pro 1 Bengkulu untuk menemani perjalanan Anda. Yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau juga lagi sibuk dengan pekerjaannya, selamat beraktivitas ya.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Terelie, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Terelie yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Terelie yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun, Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata, janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja baca buku Pulang karya Terelie.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
3: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
4: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
5: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
2: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
5: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
4: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

Ya, selamat siang pendengar. Masih ya di program Relaksasi Request Laku dan Informasi. Dan nanti kita live TikTok juga di akun TikToknya RR_Bungkulu ya pendengar. Oh ya, untuk Anda yang ingin gabung boleh untuk request lagu di siang hari ini. Terus ingin menyampaikan barangkali cerita-cerita seru atau juga apa yang tengah Anda rasakan siang hari ini, boleh ya pendengar di program Relaksasi Request Lagu dan Informasi. Jadi teman cerita Rizka ya di siang hari ini. Kita punya lagu dari Salpiani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dan berdasarkan informasi dari Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Wijayanto menegaskan, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, masih di program relaksasi, request lagu dan informasi. Anda bisa bergabung bersama kami. Kita live di TikTok-nya akun RRI underscore Bengkulu. Pendengar, selamat siang untuk semuanya. Untuk Anda yang ingin request yang hari ini, boleh ya di line telepon kita 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda boleh request lagu di kolom komentar di TikTok kita. Terus juga untuk Anda yang lagi di jalan atau lagi di rumah, boleh gabung ya. Kita punya lagu dari Lyodra, kali ini Tidak Selalu Memiliki. Ini sebuah original soundtrack sebuah film ya, yang sempat rame karena cerita ini cerita yang barangkali ada beberapa yang relate gitu ya, Priyar.

0: Halo, ada Gerald. Hai Kak, ada yang request lagu Setia Setia Bonar dengan Cinta Terakhir.
1: Ini kayaknya kerasa
0: siap
1: hangat
0: nanti.
1: banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
5: Oh, sakit.

Ada lagu dari Hindia Kita Kesana baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Dan tidak pernah punya momen gitu ya, Anda lagi sayang sama seseorang, terus Anda juga ngerasa orang tersebut juga sayang sama Anda, tapi keadaan gitu ya yang tidak berpihak sepertinya kepada ya cerita cinta Anda dan pasangan gitu ya. Tapi bisa jadi itu seperti kode alam yang memang proses saling sayangnya hanya pada masa itu, tidak untuk masa depan. Sedih sih, tapi mungkin memang ini sebuah jalan. Nah, kalau Anda juga punya kisah yang sama, boleh ngobrol ya di kolom komentar atau juga di teleponnya Pro 1 Bengkulu. Selamat siang juga untuk Vika Sari Putri, kayaknya zaman SMA katanya sering request lagu Rindu Zaman Itu. Siang ini boleh Vika request. Terus juga wah rame ya di akun TikToknya RRI underscore Bengkulu. Kita ke lagu dari Ari langsung kalau gitu. Ada Cinta Terakhir. Halo Haikal. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah gabung.

Pendengar sekarang, lagu dari Di Lestari dengan Berduka Siska hadirkan untuk siang hari ini, yang lagi dengerin siaran kita juga di aplikasi RRI Digital. Terima kasih ya udah download.

Ya, pendengar ada lagu dari Di Lestari ya, baru saja berlalu tentang berduka. Pendengar, pernah tidak punya pengalaman, pernah saling sayang, pernah punya banyak cerita, tapi akhirnya jadi dua orang asing. Semoga lagu tadi bisa mewakili perasaan yang masih tertinggal ya, meskipun hubungannya sudah selesai. Halo, ada juga Herman, request lagu Malaysia. Duh, lagu Malaysia lagi, tidak ada di playlist kita lagi. Lagu Indonesia aja. Halo Herman, terima kasih ya sudah gabung. Baik, biar kita cinta Indonesia. Kita punya Nadine Hamizah kali ini, semua aku dirayakan. Selamat siang, ada Dadang Kosasi juga sudah gabung. Terima kasih untuk semuanya.

Dan berikut kita hadirkan ya Krisye kali ini dengan Sabda Alam. Oh ya, untuk kalian yang lagi di jalan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kasih jalan untuk mobil ambulans atau juga mobil damkar.

Wah, lagu-lagu dari Krisha memang gak ada matinya ya, Pendengar selalu hits gitu ya. Baik, untuk Anda yang ingin request di program relaksasi, request lagu dan informasi, boleh di WhatsApp-nya kita. Terus juga Anda bisa di kolom komentar live TikTok-nya RRI underscore Bengkulu. Kita punya Arman Maulana kali ini dengan Rarata. Selamat siang. Terima kasih untuk RRI Bengkulu, katanya damai dan sukses. Terima kasih pada Dadang Kosasi.

0: Kita tinggalkan lagu dari Herman Maulana ya, Pria Dengan Rata. Terus ada Fan in the Fan Club. Wow. Oke. Terus kita coba putar lagu yang satu ini ya.
1: To solve the root of the problem.
0: Baik, untuk Anda yang ingin request lagu di siang hari ini boleh. Kita punya lagu yang satu ini. Mudah-mudahan Anda juga suka ya.

Seru juga ya siaran sambil live TikTok. Terus juga banyak pendengar yang request lagu yang bisa jadi referensi lagu baru gitu ya di playlistnya Horiska siaran nanti. Ada Kesima dari WSW udah Horiska hadirkan di siang hari ini. Untuk Anda di program relaksasi masih ada waktu lebih kurang 20 menit ya ke depan untuk request lagu di siang hari ini yang lagi menikmati siaran RRI Pro 1 Bengkulu. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau Play Store. Jadi bisa puas untuk dengerin siaran di RRI Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi.

tak terasa ya PR kebersamaan kita sudah di penghujung acara di program relaksasi request lagu dan informasi, dan sebagai lagu penutup ada Sheila on 7 dengan Pria Kesepian. Terima kasih untuk semuanya yang sudah join juga di live TikToknya RRI_Bengkulu Rizka. Pamit di Bengkulu siang ini. Nanti Bengkulu sore ini sudah bersiap-siap Nafla Naura Salsabila yang akan menemani. Rizka pamit, mengakhiri kerabat kerja bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat datang di Bengkulu Sore ini edisi Senin 14 September 2026. Dan gimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat. Dan hari ini bareng Nafla kami temani Anda di Bengkulu Sore ini sambil dengerin lagu-lagu seru dan info-info menarik juga pendengar. Nanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat juga akan ada Warta Belajar Sumba untuk Anda. Jadi yang lagi di jalan ataupun lagi di kantor atau mungkin udah rebahan di rumah, jangan kemana-mana. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh di Play Store ataupun di Play Store. Dan setelah ini juga akan Anda putarkan lagu dari 420, Aku Mencintai Traumaku. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenang informasi dan inspirasi.
1: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai trauma.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Pendengar, kalau datang ke acara pernikahan, terutama yang masih menggunakan unsur tradisional, janur biasanya jadi salah satu hiasan yang cukup mudah kita temukan. Nah, dulu janur itu dibuat dari bahan-bahan alami, tapi sekarang pendengar, kerajinan ini tuh ikut berkembang dan ternyata juga bisa menjadi peluang usaha. Nah, seperti yang dilakukan Darsin, warga Jalan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, di mana pendengar sudah sekitar 1 tahun ia menekuni pembuatan kerajinan janur dengan memanfaatkan bambu, kawat, tali, kertas berbahan sintetis hingga lem. Dan prosesnya juga masih dilakukan secara manual dan membutuhkan ketelitian. Nah, untuk menyelesaikan satu kerajinan, Darsin ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Jadi tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Bahkan ia juga rutin membuat janur tanpa menunggu pesanan supaya persediaan juga selalu tersedia. Nah, permintaannya biasanya meningkat pendengar setelah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Jadi ketika cukup banyak masyarakat ini menggelar acara pernikahan. Nah, untuk satu kerajinan janur, Darsin ini menawarkan harga sewa sekitar 100.000, sementara jika dibeli harganya sekitar 300.000. Nah, salah seorang penyewa, Poppy, mengatakan pendengar, menyewa janur sekarang dinilai lebih praktis karena tidak semua orang memiliki waktu dan juga keterampilan untuk membuatnya sendiri. Jadi meskipun pilihan dekorasi pernikahan semakin modern juga, kerajinan janur ini masih punya pasarnya sendiri pendengar, sekaligus juga tetap mempertahankan unsur tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Station RRI Digital.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

akalat bulu kan juga mudah dibentuk dan hasilnya juga menarik. Kemudian pendengar kegiatan tersebut ia kembangkan menjadi usaha, di mana satu bukit biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 3 jam untuk dibuat. Jadi tergantung ukuran dan juga tingkat kerumitannya. Nah, selain kawat bulu, pembuatannya juga membutuhkan tangkai, selotip, kertas pembungkus, pita, dan juga berbagai hiasan tambahan. Dan bukit ini pendengar biasanya dipilih sebagai hadiah ulang tahun, wisuda, ataupun momen spesial lainnya. Harganya juga cukup beragam, mulai dari sekitar Rp30.000 hingga Rp100.000 atau lebih. Jadi menyesuaikan ukuran, jumlah bunga, dan juga kerumitan pembuatannya. Dari yang awalnya pendengar sekedar mengisi waktu luang, ternyata keterampilan seperti ini tuh juga bisa dikembangkan menjadi usaha kreatif. Apalagi bentuk, warna, dan juga model buket ini masih bisa terus dikreasikan mengikuti selera konsumen. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terdapat berita kehilangan berasal dari Yasutia SPD, Desa Karangsuci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana pendengar telah hilang surat penting berupa 1 BPKB R2 sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD3393SQ atas nama Usman Asmadi, di mana hilang atau tercecer di seputaran alamat pelapor di Bengkulu Utara pada bulan Januari 2026. Dan bagiannya menemukan pendengar harap mengembalikan kepada Yasutia SPD di Desa Karangsuci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dan juga pendengar, terdapat juga berita kehilangan dari Sri Wahyuni di Jalan WR Supratman, Gang Al-Hikmah 3, nomor 105, di mana telah hilang surat penting berupa 1 sertifikat tanah dengan nomor sertifikat hak milik 71010091003 4, Desa Dusun Baru 1, di mana letak tanah di Desa Dusun Baru 1, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, atas nama Sri Windradi, di mana hilang atau tercecer di seputaran alamat pelapor di Kota Bengkulu. Dan bagi Anda pendengar yang menemukan, harap mengembalikan kepada Sri Wahyuni di Jalan WR Supratman, Gang Al-Hikmah 3, nomor 105.

0: Cuéntalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Dan juga kita direnovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah, aplikasi perpustakaan digital kita.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 14 September 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, perpustakaan Provinsi Bengkulu terus bertransformasi dalam 5 tahun terakhir melalui peningkatan layanan, koleksi, inovasi digital, dan program literasi masyarakat. Laporan disampaikan Puspasekar RRI Bengkulu.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Provinsi Bengkulu menilai terjadi perkembangan signifikan dalam pelayanan perpustakaan daerah dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Meri Sasti mengatakan transformasi tersebut terlihat dari peningkatan akreditasi, koleksi, sarana-prasarana hingga inovasi layanan bagi masyarakat. Meri menjelaskan, sebelum tahun 2019, Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu menjadi satu-satunya perpustakaan di daerah yang belum terakreditasi secara nasional. Setelah dilakukan berbagai pembenahan, Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu berhasil meraih akreditasi A+ dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2022. Menurut Meri, capaian ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, baik dari sisi koleksi, sumber daya manusia, sarana-prasarana maupun kerjasama dengan mitra. Peningkatan kualitas layanan ini juga diharapkan mampu mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Meri mengatakan jumlah kunjungan ke perpustakaan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan latar belakang pengunjung yang semakin beragam, pengunjung tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga usia dini hingga pelajar, termasuk rombongan sekolah yang dijadwalkan melalui program wisata edukatif. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, DPK Provinsi Bengkulu juga terus mengembangkan koleksi bacaan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain koleksi buku fisik, perpustakaan juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi Apobue atau aplikasi Orang Bengkulu ePerpus yang memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
2: Dan juga kita inovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue. Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah, aplikasi perpustakaan digital kita. Dan itu juga bisa diakses sehingga akan menambah peluang dari para pembaca masyarakat untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan dan juga ilmu ataupun buku-buku itu selalu berkaitan dengan program pemerintah, program nasional yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya itu mengena kepada sasaran apakah itu petani, nelayan, para pedagang, mereka bisa mengakses buku-buku yang memang langsung aplikasi kebutuhan mereka saat itu. Saya rasa begitu.
1: Meri menjelaskan pengembangan layanan ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadi salah satu program nasional. Melalui konsep ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menyediakan akses pengetahuan yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, pelaku usaha, dan sesuai kebutuhan mereka. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi. Laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi
2: Pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax di tengah derasnya arus informasi digital. Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Bangka Belitung, Wandi. Dikatakan dia, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan tetapi juga menjadi rujukan informasi yang valid dan terpercaya.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, bisa mengakses buku di digital. Namun demikian, ini juga tidak menampikan kehadiran daripada perpustakaan, di mana perpustakaan digital itu misalnya sebuah aplikasi atau website yang bisa diunduh untuk misalnya referensi buku-buku yang kita mau.
2: Menurutnya, melalui perpustakaan digital masyarakat dapat mengakses referensi resmi, data dan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ruang penyebaran hoax dapat ditekan. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kabupaten Bangka, Ertati Rianingsih, mengatakan kemudahan akses informasi melalui media digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam verifikasi kebenaran informasi. Ia menjelaskan penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu mengenali hoax, tidak mudah terprovokasi, serta lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Diharapkan kehadiran perpustakaan digital membantu masyarakat mendapatkan referensi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beberapa tanggapan masyarakat dan pengelola perpustakaan di Jambi terkait masihkah perpustakaan menjadi pilihan generasi muda. Berikut laporan dihimpun oleh Renold Putra, RRI Jambi.
1: Dari angka sebelum COVID itu rata-rata 500 pengunjung per hari di Perpustakaan Provinsi Jambi, ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah, sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit, untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA, kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi.
2: Menurut saya perpustakaan masih menjadi pilihan ya bagi generasi muda meskipun sekarang sudah serba digital. Saya sendiri masih merasa perpustakaan itu penting, terutama untuk mencari informasi dan baca buku supaya lebih fokus. Namun perpustakaan juga perlu mengikuti perkembangan zaman, misalnya menyediakan koleksi digital dan fasilitas yang lebih menarik agar semakin banyak anak muda yang tertarik untuk datang.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana perpustakaan masih menjadi pilihan para generasi muda di era digital saat ini, berikut wawancara Chairul Rizki bersama penulis lokal Kurniawan.
1: Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, apa saja peran penting perpustakaan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, Pak?
2: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan penyebaran informasi. Kehadiran internet, media sosial, mesin pencari, serta kecerdasan membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah hanya melalui perangkat digital. Di tengah perubahan tersebut, perpustakaan menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Perpustakaan tidak lagi cukup dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus berkembang menjadi pusat pengetahuan, pembelajaran, literasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi. Perpustakaan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang benar, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perpustakaan berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat bagi manusia. Dan yang terakhir, perpustakaan dapat menjadi ruang sosial dan kreativitas. Artinya, perpustakaan modern dapat menyediakan ruang diskusi, pelatihan, komunikasi, kegiatan membaca, hingga berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan masyarakat.
1: Kemudian apa saja, Pak, tantangan terbesar dihadapi perpustakaan di era digital saat ini terkait mungkin perubahan perilaku masyarakat? Silakan.
2: Salah satu tantangan terbesarnya adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Banyak orang kini lebih memilih menggunakan mesin pencari atau media sosial dibandingkan datang langsung ke perpustakaan. Kondisi ini menuntut perpustakaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selain itu, terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan perangkat teknologi, jaringan internet, sistem informasi, keamanan data, serta tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan digital. Perpustakaan harus menghadapi persoalan perubahan kompetensi pustakawan. Pustakawan kini tidak hanya memahami pengelolaan koleksi, mereka juga perlu memiliki kemampuan teknologi informasi, komunikasi digital, pengelolaan data, pelayanan daring, serta kemampuan membimbing masyarakat dalam menemukan informasi yang kredibel. Kemudian, sebagai penutup dari saya, bahwa era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perpustakaan. Perpustakaan yang bertahan bukanlah perpustakaan yang hanya mempertahankan cara kerja lama, melainkan perpustakaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini.

0: Pendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
2: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang bu anak, baru yang lain.
3: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Ini sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
1: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar sejumlah aspirasi masyarakat Belitung diserap lewat reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Kami dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi.
2: Sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijaring dalam kegiatan reses anggota DPRD Babel, daerah pemilihan Belitung dan Belitung Timur di Dusun Keleka Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 13 September 2026 malam. Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan kondisi jalan provinsi, kebutuhan lampu penerangan jalan, serta kepastian wilayah pertambangan rakyat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Taufik Rizani mengatakan kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Ya, ini adalah merupakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi. Karena kita ketahui bahwa beberapa hal yang memang menjadi ketentuan provinsi jangan sampai nanti masyarakat tidak memahami bagaimana sebenarnya provinsi melaksanakan kegiatan di luar kegiatan provinsi sendiri.
2: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Belitung dan Belitung Timur Rusdianto mengatakan panjang jalan provinsi di Pulau Belitung mencapai sekitar 300 km. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Pulau Belitung terus diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan lampu penerangan jalan. Dari ketersediaan sekitar 150 unit, sebanyak 50 unit dialokasikan untuk Pulau Belitung. Selain infrastruktur, persoalan pertambangan rakyat juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Rusdianto mengatakan Belitung sejauh ini belum menyampaikan usulan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari aktivitas pertambangan.
3: Selanjutnya berkaitan mungkin tadi yang disampaikan oleh SDM mungkin ya Belitung tadi belum ada menyampaikan usulan untuk WPR. Mungkin nanti tindak lanjut dari Pak Taufik sebagai komisi mungkin sharing dengan, karena kita banyak juga penambang-penambang gitu ya, yang baik itu yang sampaikan tadi, kalau untuk Badau itu menyang wilayah kolin, luar biasa banyak kolin. Mungkin itu nanti Pak Taufik bisa mungkin mensosialisasi kepada masyarakat.
2: Ia mencontohkan wilayah Badau yang memiliki aktivitas pertambangan kaolin. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai wilayah yang secara resmi dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat juga dibahas bersama Kepala UPTPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Belitung, Kepala Cabang Dinas SDM Wilayah Belitung, serta Perwakilan Dinas Perhubungan. Rusdianto berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bin Tuhan.

0: Pendengar, Basnas Kabupaten Kaur tetap selektif dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat dengan berpedoman kepada 8 asnaf. Laporan disampaikan Rahil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur sangat selektif dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. Langkah ini diambil agar seluruh dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Proses seleksi yang ketat ini mengacu pada pemenuhan syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan 8 asnaf. Prioritas utama penyaluran ini diberikan kepada kelompok fakir dan miskin yang berada di wilayah Kabupaten Kaur. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, golongan fakir merupakan warga yang sama sekali tidak memiliki harta atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka. Sementara itu, golongan miskin mencakup masyarakat yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup untuk membiayai kebutuhan dasar sehari-hari keluarga mereka.
2: Apa dampak ke program penerimanya ini lebih tepat sasaran, karena kita menggunakan aplikasi saat ini. Juga tidak bisa memaksa. Contoh yang sakit kemarin, Pak, ada juga kan yang laporannya, Pak, ini sakit keras, Pak, ini begitu-begitu butuh biayanya yang lebih. Kita cek, kita calling call centernya, benar tidak ada pasien atas nama? Oh, ternyata tidak ada, kan? Nah, ini penipuan.
1: Dalam implementasinya di lapangan, pengurus lembaga melakukan verifikasi faktual dan survei langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat. Verifikasi data ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran atau tumpang tindih bantuan sosial. Melalui sistem pengawasan yang terukur, akuntabilitas pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariat. Upaya proaktif ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pengelola dalam menjaga amanah para muzaki yang telah menitipkan hartanya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 14 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, belakangan ini tuh istilah desil cukup sering kita dengar, terutama ketika membicarakan data sosial ekonomi dan bantuan sosial. Tapi pendengar, ternyata masih ada yang menganggap semakin rendah desil seseorang, maka otomatis berhak menerima bantuan sosial. Nah, BPS Provinsi Bengkulu menegaskan pemahaman tersebut perlu diluruskan pendengar. Jadi PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu Sahranudin saat dialog Bengkulu Menyapa di RRI Bengkulu menjelaskan bahwa desil ini merupakan metode untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi ke dalam 10 kelompok. Jadi setiap desil mencakup sekitar 10% dari keseluruhan penduduk. Nah, dalam pengelompokan tersebut BPS mempertimbangkan 41 kriteria. Karena itu berada di desil tertentu tidak bisa langsung diartikan sebagai ukuran mutlak seseorang kaya ataupun miskin. Nah, Sahranudin juga menegaskan desil itu bukan indikator tunggal dalam menentukan penerima bantuan

sosial. Jadi status desil tidak serta-merta membuat seseorang otomatis menerima ataupun tidak menerima bantuan sosial. Karena itu pendengar penting untuk memahami desil ini sebagai pengelompokan statistik berdasarkan sejumlah karakteristik sosial ekonomi. Jadi bukan sebagai label tingkat kekayaan ataupun satu-satunya penentu kelayakan menerima bantuan sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menyebut 1.900 pegawai Kementerian Sosial, baik di pusat maupun daerah, terindikasi terlibat transaksi judi online dan jumlah tersebut disebut setara dengan 70% dari seluruh pegawai Kementerian Sosial. Nah, berdasarkan hasil klarifikasi pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar atau menyesatkan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani menjelaskan bahwa angka lebih dari 70% bukan merujuk pada seluruh pegawai Kementerian Sosial. Dan persentase tersebut merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK kemudian mengakui pernah terlibat judi online saat proses klarifikasi. Dan Kementerian Sosial juga hingga kini masih melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap alur transaksi termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Jadi pendengar, jangan langsung menyimpulkan informasi hanya berdasarkan angka atau judul yang beredar di media sosial, dan pastikan juga konteks informasi diperiksa secara utuh dan merujuk pada keterangan resmi dari instansi terkait.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, sekarang urusan perbankan memang semakin praktis. Jadi cukup lewat ponsel, kita udah bisa transfer, bayar tagihan, sampai ngecek saldo. Tapi kemudahan ini juga perlu dibarengi dengan kehati-hatian pendengar, karena ada berbagai modus penipuan yang mencoba mendapatkan akses ke rekening kita. Nah, OJK mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus, salah satunya phishing, di mana pelaku bisa mengirim tautan menuju situs palsu yang menyerupai layanan resmi, kemudian meminta korban memasukkan username, password, PIN, nomor kartu, hingga kode OTP. Nah, modus lainnya pendengar juga bisa berupa file atau aplikasi berbahaya yang menyamar sebagai undangan, resi pengiriman, ataupun surat pemberitahuan. Nah, ada juga pelaku yang menghubungi korban dengan mengaku sebagai petugas bank atau pihak tertentu dan sengaja menciptakan situasi mendesak agar korban panik. Karena itu pendengar, PIN, password, dan kode OTP juga jangan pernah diberikan kepada siapapun. Dihindari juga mengklik tautan atau memasang aplikasi yang berasal dari sumber yang tidak dikenal. Dan kalau menemukan transaksi yang tidak Anda kenali, segera hubungi layanan resmi bank untuk mengamankan rekening. Dan laporan terkait penipuan transaksi keuangan juga dapat disampaikan melalui Indonesia Anti-Scam Center.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar mengurus dokumen kependudukan untuk bayi yang baru lahir sekarang diupayakan semakin mudah di Kota Bengkulu. Jadi orang tua tidak perlu menunggu lama setelah pulang dari rumah sakit untuk mulai mengurus identitas anak. Karena prosesnya juga akan diintegrasikan sejak bayi dilahirkan. Nah, kemudahan ini pendengar dihadirkan pemerintah Kota Bengkulu melalui program Baladewa atau bayi lahir dapat akta diantar langsung wali kota. Nah, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan setiap anak memiliki hak mendapatkan identitas kependudukan. Jadi melalui program ini penerbitan NIK hingga akta kelahiran diharapkan bisa diproses lebih cepat dengan melibatkan rumah sakit, puskesmas, klinik, dukcapil, dinas kesehatan hingga BPJS kesehatan. Nah, setelah dokumennya selesai, pendengar, akta kelahiran dapat diantar langsung kepada keluarga, baik melalui wali kota, wakil wali kota, maupun mekanisme pelayanan yang telah disiapkan. Nah, keberadaan NIK sejak bayi lahir juga penting pendengar karena dibutuhkan untuk mengakses berbagai pelayanan publik termasuk layanan kesehatan dan kepesertaan BPJS kesehatan. Jadi melalui Baladewa ini, pemerintah Kota Bengkulu juga menargetkan pelayanan dokumen kependudukan bagi bayi bisa berlangsung lebih cepat, mudah, dan juga gratis. Sehingga tidak ada bayi yang terlambat mendapatkan identitas kependudukannya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital. Dan setelah ini pendengar juga Novel akan putarkan lagu dari Chandra Darusman featuring Andin, Pengungkapan Hatimu.

0: motor kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat. Jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan?

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kopi atau teh mungkin sudah jadi bagian dari keseharian kita. Nah, ada yang memilih untuk menemani bekerja, ngobrol, atau sekedar dinikmati saat santai aja. Tapi yang perlu kita ingat, pendengar, minuman-minuman tersebut bisa mengandung kafein dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, menurut US Food and Drug Administration atau FDA, kafein ini secara alami terdapat pada sejumlah makanan dan minuman, dan respon tubuh terhadap kafein ini bisa berbeda-beda pada setiap orang, pendengar. Karena itu nggak ada salahnya mulai memperhatikan label pada kemasan, karena selain kandungan kafein, kita juga bisa melihat ukuran sajian, jumlah gula, serta bahan lainnya sebelum menentukan pilihan. Dan waktu mengkonsumsinya juga perlu diperhatikan, pendengar. Pada sebagian orang, minuman berkafein yang dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur bisa membuat tidur menjadi lebih sulit atau pola tidur yang berubah. Jadi bukan berarti kopi, teh, atau minuman berkafein yang lainnya yang harus selalu dihindari. Yang penting kenali kandungannya, perhatikan respon tubuh, dan juga sesuaikan waktu serta jumlah konsumsinya dengan kebutuhan masing-masing.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan terdapat berita kehilangan pendengar berasal dari Delta Nita Luberta di Jalan Hibrida 3 nomor 91 RT 018 RW 003 Gering Cepaka, Kota Bengkulu, di mana telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BD4009IA atas nama Delta Nita Luberta. Diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran Jalan Hibrida Sidomulyo Gading Cempaka, Kota Bengkulu pada hari Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang menemukan, harap kembalikan kepada Delta Nita Luberta di Jalan Hibrida 3 nomor 91 RT 018 RW 003 Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja ada pergantian di posisi Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin 14 September 2026, melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Nah, Suhasil ini sebenarnya bukan nama baru di Kementerian Keuangan, pendengar, karena sebelum dilantik menjadi menteri, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, di mana posisi yang pertama kali dipercayakan kepadanya sejak Oktober 2019. Nah, sebelum masuk pemerintahan, perjalanan karir Suhasil ini banyak dihabiskan di dunia akademik. Jadi ia mulai menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999 dan kemudian meraih gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009. Dan pengalamannya kemudian semakin dekat dengan kebijakan ekonomi dan fiskal. Suhasil juga pernah menjadi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how our sin can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Lantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Bapenas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: nomor 2,
15: IP001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Tapi karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawi diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami piku sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telangbanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Stelu Uri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluri itu sampai ke Umbu Baledano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilih Reva, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahu nggak sih nama nama seseorang musisi ternyata nggak cuma bisa kita temukan di album aja atau lagu atau mungkin panggung konser. Nah, di Australia nama Taylor Swift sekarang bahkan ikut masuk ke dunia sains setelah digunakan untuk menamai genus serangga baru. Nah, genus tersebut pendengar diberi nama Swiftipilus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan yang hidup serta berasosiasi dengan pohon seoak di Australia. Nah, penemuannya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Insect Systematics and Evolution pada 9 September 2026. Nah, menariknya pendengar, 4 spesies di dalam genus tersebut juga memiliki nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan karya-karyanya, yaitu Swiftipilus, Taylore, Amator, Intrepidus, dan Poetorum. Nah, beberapa namanya juga merujuk pada album Lover, Fearless, dan The Tortured Poets Department. Nah, salah seorang penelitinya, Sarah Schroeder, memang merupakan penggemar Taylor Swift. Nah, si Sarah ini juga bahkan melihat kemiripan warna serangga yang kuning pucat dengan aksen merah, dengan penampilan Taylor yang identik dengan rambut pirang dan lipstik merah. Tapi penamaan ini bukan sekedar penghormatan kepada sang musisi aja pendengar. Jadi para peneliti juga berharap nama yang menarik ini bisa membantu masyarakat lebih mengenal keanekaragaman serangga, sekaligus pentingnya penelitian dan konservasi spesies. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Pendengar, pencarian 8 orang yang hilang kontak saat berada di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau masih terus dilakukan. Nah, memasuki hari ke-6 pencarian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang di beberapa titik perairan Selat Sunda, namun belum dapat dipastikan apakah barang-barang tersebut berkaitan dengan rombongan yang dicari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan pendengar barang yang ditemukan berupa 2 terpal, 3 jaket pelampung berwarna oranye, serta 1 galon. Nah, temuan tersebut tersebar di sekitar Pulau Sangiang, Pulau Sebesi, Legok Belimbing, hingga Pulau Rakata. Seluruh barang kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk diidentifikasi dan juga diperiksa lebih lanjut. Tim SAR menegaskan pendengar sampai saat ini belum ada kepastian bahwa barang tersebut berasal dari kapal Arupadatu 1 yang membawa rombongan. Nah, 8 orang yang masih dicari terdiri dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal. Tim gabungan juga mengerahkan 14 unsur SAR untuk memperluas penyisiran di wilayah Selat Sunda. Nah, hingga pencarian hari ke-6 berakhir, keberadaan 8 orang tersebut maupun kapal yang mereka gunakan masih belum ditemukan, pendengar. Dan operasi pencarian pun juga terus dilanjutkan dengan menyisir sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menjadi lokasi keberadaan mereka. Dan pendengar, informasi ini mengenai perkembangan pencarian 8 orang yang hilang di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau tadi sekaligus menjadi informasi terakhir yang Nafla hadirkan dalam kebersamaan kita kali ini. Dan tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih buat Anda yang sudah bersama Nafla sore ini, baik yang mendengarkan dari rumah, tempat kerja, sedang dalam perjalanan, maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan siaran ini juga tentunya masih berlanjut, pendengar, dengan berbagai program dan juga informasi berikutnya. Jadi tetap bersama kami di 92,5 FM atau dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan Nafla mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami dan selamat melanjutkan aktivitas malam ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
4: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.
3: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Eh, Pak. Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang, saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak.
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi, kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat, semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

92,5 FM Pro 1 Gerai Profesi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 Gerai di Bengkulu. Baik itu di 92,5 FM ataupun untuk Anda dengan menyimak melalui RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama saya Hari Handika hingga pukul 24 ya pendengar. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi bakal mengeluarkan sanksi bagi platform media sosial yang tak penuhi ketentuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap PP Tunas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pemberlakuan aturan tersebut yang sudah efektif berjalan 6 bulan ini ya pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif, teguran tertulis, serta denda administratif. Bukan itu saja, platform juga bisa dijatuhkan sanksi pemutusan, pendengar. Mulai dari pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya. Khusus untuk penutupan, pemerintah berharap untuk tidak sampai melakukan penutupan, sehingga diharapkan platform melakukan perubahan secara terasa dan signifikan dalam kerangka pemenuhan aturan yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mutia juga mengatakan pemerintah telah merampungkan formulasi pengenaan denda, pendengar, sebagai bagian dari instrumen penegakan kepatuhan untuk platform digital. Untuk platform skala besar atau global, denda yang dirumuskan yaitu 6% dari pendapatan global. Sedangkan untuk penyelenggara sistem elektronik private dalam negeri, formulasi disesuaikan dengan skala usaha. Ia mengatakan formulasi tersebut sudah melalui konsultasi publik sebelum ditetapkan, serta sudah melalui penyampaian resmi kepada PSE, terutama ke 8 platform risiko tinggi. Baik, sekarang pukul 20.23 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk kalian yang baru saja bergabung mungkin di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Bengkulu malam ini bersama saya Hari Andika dan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pukul 21 nanti Anda juga bisa bergabung ya pendengar di line WhatsApp kita untuk Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: ...81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara. Menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Spirit of the Radio. Sudah Anda simak, mendengar. Ini satu informasi untuk Anda, informasi yang sangat menarik ya. Ini mengenai nama genus serangga baru dari Australia. Peringat. Namanya diambil dari nama Taylor Swift. Taylor Swift mendapat penghormatan unik ya dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus tersebut diberi nama Swiftipiles dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan, mendengar. Melansir Variety, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution pada 19 September 2026. Penelitian tersebut mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon swak di Australia. Dari 12 spesies tersebut, para peneliti menetapkan satu genus baru bernama Swiftipiles. 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya, ya, pendengar. Keempat spesies tersebut adalah Swiftipiles taylorei, Swiftipiles amator, Swiftipiles intrepidus, dan Swiftipiles photorum. Nah, itu. Nama-nama tersebut masing-masing merujuk pada Taylor Swift, ya, Lover, Fearless, dan The Tortured Poets Department. Sarah Schroeder, peneliti sekaligus mahasiswa doktoral bidang entomologi di University of California, Riverside, menjadi salah satu penulis penelitian tersebut. Ia mengatakan penamaan itu menjadi caranya sebagai penggemar Swift untuk menghormati sang musisi. Schroeder juga menemukan kemiripan dari serangga tersebut dengan penampilan khas Taylor Swift, dengar. Serangga yang ditemukan itu memiliki warna kuning pucat dengan aksen merah, mirip dengan rambut pirangnya Taylor Swift ya, dan lipstik merah khas Taylor Swift juga. Katanya penampilan ikonik Taylor Swift itu adalah rambut pirang dan bibir merah. Serangga ini berwarna kuning pucat dengan aksen merah di beberapa bagian. Ya, karena itu katanya ya, benar ya. Menurutnya pemberian nama tersebut juga memiliki tujuan lebih luas dalam bidang konservasi. Ia menjelaskan bahwa taksonomi jadi dasar untuk mengenali dan melindungi berbagai spesies yang ada di alam. Spesimen Swiftipiles ini dikumpulkan oleh peneliti dari American Museum of Natural History bersama sejumlah peneliti Australia pada 1995 hingga 2004. Nah, dari proses pengumpulan tersebut, mereka memperoleh lebih dari 50.000 spesimen serangga, pendengar. Para peneliti memperkirakan masih ada hampir 30 juta spesies serangga yang belum terdokumentasi. Genus Swiftipiles kini jadi bagian dari keluarga Viridae, ya, salah satu kelompok terbesar dalam jenis serangga. Penghormatan melalui penamaan spesies juga bukan hal baru bagi para ilmuwan University of California Riverside. Pada 2022, pendengar, peneliti dari universitas tersebut menamai spesies nematoda pemakan tarantula dengan Tarantobelus Jeff Danielsi sebagai penghormatan kepada aktor Jeff Daniels. Nama tersebut terinspirasi dari karakter Daniels dalam film Arachnophobia yang dirilis pada tahun 1990, pendengar. Daniels saat itu menyambut penamaan tersebut dengan mengatakan bahwa penghormatan dari para ilmuwan parasitologi membuatnya merasa sangat tersanjung. Baik, ngomong-ngomong soal Taylor Swift, kita dengarkan dulu lah. Ini lagu lamanya Taylor Swift, pendengar, spesial untuk Anda, Back to December.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM Persatukan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatuan Radio Bengkulu. Kita beralih ke ruang rindu ya. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, Anda bisa bergabung juga di line WhatsApp kita 0811 730 0709.

simak dulu single yang berikut ini. Tadi ini sebelumnya ada BCL, Someone Like You. Kita beralih ke yang satu ini. Pendengar, sekarang kita di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prosat dari Bungkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Pro 1 FM.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Warga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan jaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali mengudara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Semua yang kami... Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamungpraja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu malam ini bersama

92,5 FM persatukan yang informasi dan inspirasi. Pendengar, aktor Jepang Makenyu Arata akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest ya. Aktor pemeran Roruma Zoro dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di J-Expo Kemayoran Jakarta 4 Oktober 2026. Indonesia Comic Con mengumumkan kehadiran Makenyu melalui unggahan resmi di Instagram. Kunjungan tersebut juga disebut jadi kedatangan pertama Makenyu ke Indonesia. Dalam pengumumannya, pendengar, Indonesia Comic Con menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan Makenyu, mulai dari karakter dalam Pacific Rim, Seiya di Night of the Zodiac, hingga Roronoa Zoro dalam One Piece versi live action. Makenyu merupakan aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, California. Ia mulai mendapat perhatian lewat perannya sebagai Arata Wataya dalam trilogi film live action Cahaya Furu pada 2016. Karir Makenyu kemudian berkembang melalui berbagai proyek film dan serial juga. Ia tampil dalam Overdrive, Rurouni Kenshin, The Final, hingga Night of the Zodiac yang memperkenalkannya sebagai Seiya. Namanya semakin dikenal sebagai secara global setelah memerankan Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece produksi Netflix. Karakter tersebut merupakan salah satu anggota kru bajak laut Topi Jerami ya, yang dikenal sebagai pendekar pedang. Kehadiran Makenyu menjadi salah satu daya tarik Indonesia Comic Con 2026. Penggemar berkesempatan bertemu langsung dengan sang aktor dalam salah satu rangkaian acara pop culture tersebut. Indonesia Comic Con atau ICC merupakan ajang pop culture yang menghadirkan komik, film, gym, mainan, cosplay, hingga kreator internasional. Pada 2026, ICC memasuki penyelenggaraan ke-10 dan digelar pada 3-4 Oktober di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Makenyu dijadwalkan hadir pada hari kedua penyelenggaraan, pendengar. Kehadirannya memberikan kesempatan bagi penggemar di Indonesia untuk bertemu langsung dengan sang aktor ya. Indonesia Comic Con 2026 berlangsung sekali lagi pada 3-4 Oktober mulai pukul 10 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di J-Expo Kemayoran. Informasi mengenai tiket dan rangkaian acara tersedia melalui laman resmi Indonesia Comic Con, pendengar.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station. Inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM Proses Tukang Lima Profesi dan Inspirasi. Pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan Renungan Malam untuk edisi hari ini bersama rekan Intan Nobriza.

Pendengar, mimpi memberikan harapan dalam kehidupan. Kalau mau sukses, harus dimulai dari mimpi. Saat mulai bermimpi, kita akan mengusahakan banyak cara untuk bisa menggapainya. Mimpi itu gratis. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kita dalam bermimpi. Tentukanlah satu tujuan hidup atau mimpi kita yang besar. Dengan banyaknya keinginan atau mimpi, berarti kita punya resiko gagal yang lebih banyak. Melakukan banyak hal bisa menyerap semua energi dan motivasi. Barangkali tidak banyak dari kita bisa membagi energi sekaligus untuk fokus pada beberapa hal. Jadi cobalah untuk fokus pada mimpi-mimpi besar dan usahakan mimpi tersebut. Tetapkan kapan kita akan mendapatkannya. Bisa jadi tahun depan, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, ternyata keinginan itu telah berhasil kita gapai. Fokus pada setiap kerja keras yang kita lakukan, menghindari pikiran negatif yang menjatuhkan, dan sabar bisa membuat kita terus termotivasi. Sebab kesuksesan butuh waktu. Segala yang terjadi

dimulai dengan khayalan, dimulai dengan angan, dimulai dengan mimpi. Segala yang kita capai, dimulai dengan angan-angan di pikiran. Apa yang kita sekarang angankan bila kita bicara tentang setahun, dua tahun ke depan? Apakah kita melihat masalah dan segala sesuatu yang berantakan? Ataukah kita melihat peluang dan keberhasilan? Pendengar, tidak ada batas bagi imajinasi. Kita boleh menghayalkan apa saja. Khayalan tidak bisa dibatasi realitas fisik, kesulitan keuangan, rasa takut, penolakan, dan apa saja yang mengurung kita di dunia nyata. Bayangkan masa depan dan biarkan kita melaju dengannya. Tinggalkan kendala di belakang dan tampilkan hidup yang ingin kita jalankan. Hidup yang kita ciptakan akan dimulai dari angan kita. Ciptakan angan-angan terbaik dan mulai bertindak untuk mewujudkannya.

pendengar di Marwan dan Brada, dengan ini sesala tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Kita jumpa lagi besok pagi, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu di Pro 1 RRI bersama saya Miatur Rohma di Bengkulu pagi ini. Dari studio kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dengan namamu, ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara religi pagi melalui siaran program 1 RRI Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui religi pagi kali ini saya akan membahas sebuah topik yakni 5 posisi anak bagi orang tuanya menurut Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan hidup bagi setiap keluarga muslim. Baik bagi yang telah mempunyai keturunan atau mereka yang sedang menanti hadirnya keturunan atau juga yang sedang khusyuk dalam munajat agar diberikan amanah indah itu ataupun yang sedang belajar untuk menapaki tangga menuju bahtera rumah tangga. Itulah Al-Qur'an yang harus menjadi tempat kita bertanya. Al-Qur'an menyampaikan bagi setiap keluarga muslim bahwa anak mempunyai 5 potensi bagi kehidupan orang tuanya. Potensi baik maupun potensi buruk. Adapun kelima potensi itu, yang pertama adalah anak itu berpotensi menjadi hiasan bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiri wal muqantarati minal zahabati wal fiddati wal khayli was-sawamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang-binatang ternak, serta sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang paling baik, yakni surganya. Di dalam ayat tadi, anak disebut sebagai satu dari kesenangan hidup di dunia ini. Setiap manusia pasti telah terhiasi hatinya dengan berbagai keindahan dunia tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita tempat kembali yang paling baik, yakni surga di sisinya. Anak sebagai hiasan yang menghiasi hidup orang tuanya menjadi berwarna indah. Anak-anak ibarat pelangi. Warna mereka yang berbeda-beda membuat suasana rumah tangga menjadi begitu indah dipandang mata. Kehadiran mereka selalu dinantikan, terlihat jelas di pelupuk mata orang tuanya pelangi itu. Apalagi saat pelangi itu ada di tempat yang jauh, sehingga kerinduan pada anak-anak makin meningkat. Untuk itulah para orang tua siap untuk melakukan apa saja dan membayar berapa saja untuk mendapatkan keturunan. Karena keindahan hidup menjadi berkurang ketika keturunan yang dinanti belum juga hadir.
Anak-anak memang indah. Keindahan tak tergantikan oleh apapun. Gerak mereka, suara mereka, raut wajah mereka, tingkah pola mereka, tawa mereka, bahkan tangis mereka pun membuat suasana rumah tangga menjadi indah. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, anak itu berpotensi sebagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wal auladukum fitnah wa anallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Surat At-Tawwabun ayat 15. Anak juga menjadi cobaan hidup bagi orang tuanya, seperti yang telah disampaikan dua ayat tadi, sehingga kedua orang tua diminta agar berhati-hati. Kehendakan itu tidak boleh melalaikan kenikmatan kita memandanginya. Tidak boleh melalaikan kita dari tugas sebagai orang tua menjadi hamba Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Seberapa kuat kita menikmati keindahan pelangi, bisa jadi kita yang berhenti menikmatinya, atau pelangi itu akan segera menghilang di antara warna langit lainnya. Jika tidak berhati-hati, saat kenikmatan itu telah pergi, kita baru sadar bahwa kewajiban yang telah kita lalaikan. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan. Banyak hak orang lain yang kita abaikan. Banyak potensi kebesaran orang tua menjadi terhenti karenanya. Dan akhirnya bisa kehilangan kesempatan meraih keindahan yang abadi dan hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kerugian yang sangat besar. Para pendengar rahimakumullah. Lalu yang ketiga, anak itu bisa berfungsi atau berpotensi menjadi anak yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka menyampaikan perkataan yang benar. Orang tua diminta agar memperhatikan benar generasi setelahnya. Tidak boleh hadir generasi lemas peninggal orang tuanya. Perhatian besar orang tua untuk meninggalkan segala yang membuat mereka kuat adalah merupakan kewajiban. Ayat ini mengingatkan agar orang tua berhati-hati jika nanti belum menyiapkan anak keturunan, sehingga mereka menjadi beban masyarakat dan zaman. Kelemahan dalam masalah keimanan, kelemahan dalam masalah pemahaman agama, dan kelemahan di dalam masalah ibadah dan akhlak. Para orang tua harus menyiapkan agama anak-anaknya, karena pasti nanti akan menanyakan amanah itu kepada orang tuanya. Kelemahan dalam masalah ekonomi, kelemahan dalam masalah kesejahteraan, dan kelemahan dalam masalah fasilitas. Para orang tua bertanggung jawab
Jika kelemahan ini menjadi alasan jauhnya anak-anak dari Allah, sehingga meninggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan, jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Kelemahan ilmu pengetahuan, kelemahan wawasan dalam hidup, kelemahan dalam kemampuan untuk menjalani hidup. Itu artinya para orang tua harus membekali mereka semua ilmu dan wawasan serta skill anak-anak. Kesalahan fatal ketika orang tua sibuk menikmati hidup sendiri tetapi lalai menyiapkan ilmu, wawasan, dan skill bagi anak-anak mereka. Kelemahan dalam fisik, kelemahan dalam jiwa dan mental, kelemahan yang mengakibatkan mereka hanya menjadi pecundang dan bukan menjadi seorang pemenang. Lalu yang keempat, anak itu berfungsi atau berpotensi sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdhurhum wa in ta'fu wa tadfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taghabun ayat 14. Sangat mengerikan membaca ayat ini. Allah memerintahkan agar setiap orang tua berhati-hati terhadap anak, karena sebagian dari mereka bisa menjadi musuh. Jika anak telah menjadi musuh orang tuanya, maka hilanglah sebagian besar kebahagiaan di dalam rumah tangga, karena hiasan itu kini menjadi beban, penyebab ketakutan, kesedihan, dan semua kesengsaraan dalam hidup orang tuanya. Anak yang nakal, anak yang durhaka, anak yang bodoh menjatuhkan martabat keluarga. Saat itulah anak yang dulu diasuh siang dan malam berubah menjadi musuh yang menyedihkan, menakutkan, dan menyengsarakan. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak itu berpotensi menjadi anak yang baik, menyejukkan pandangan mata bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbi qala rabba habli min ladunka zuriatan taibatan innaka samii'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah anak yang diharapkan oleh setiap keluarga. Untuk itulah ayat-ayat yang digunakan untuk membahas poin ini berupa doa, dan ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Doa adalah harapan dan munajat kepada yang menciptakan semuanya. Anak yang baik, anak yang menyejukkan pandangan mata, anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jelas ini adalah hasil panen jerih payah orang tuanya setelah sekian lama dalam kesusahan membina anak-anaknya, dan saat itulah mereka menemukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang soleh, anak yang menyejukkan mata, anak yang menyenangkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar religi pagi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Sari berita, sebanyak 4.000 siswa yatim piatu dan yatim piatu akan mengikuti program Orang Tua Asuh. Bintang Radio RRI Bengkulu masuk putaran kedua, peserta akan bawakan lagu daerah. Bersama saya Miatur Rohmah, inilah berita selengkapnya. Bintang Radio RRI Bengkulu masuki putaran kedua, peserta akan bawakan lagu daerah. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
1: Ajang Bintang Radio yang digelar LPP RRI Bengkulu memasuki putaran kedua. Setelah sebelumnya para peserta unjuk kemampuan melalui lagu bergenre pop. Pada putaran kedua, peserta ditantang membawakan lagu daerah sebagai bagian dari proses penilaian menuju penentuan juara. Pergantian materi lagu dari pop ke lagu daerah memberikan tantangan tersendiri bagi para peserta, terutama dalam mengelola vokal sekaligus membawakan karakter dan nuansa lagu yang dipilih. Kehadiran lagu daerah juga menjadi bagian penting dalam Bintang Radio 2026 yang turut mendorong peserta mengenalkan kekayaan musik dan budaya Nusantara. Ketua Panitia Lomba Bintang Radio RRI Bengkulu, Dwiki Faisal, mengatakan putaran kedua menjadi tahapan lanjutan untuk melihat kemampuan peserta dalam menghadirkan penampilan yang berbeda dari putaran sebelumnya. Peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan vokal, tetapi juga mampu menyampaikan karakter lagu daerah dengan baik.
2: Ya, kalau di putaran pertama kemarin, peserta membawakan lagu pop, nanti masuk putaran kedua, jadi peserta nanti akan membawakan lagu daerah. Nah, ini menjadi kesempatan untuk peserta untuk menunjukkan kemampuan dan karakter vokalnya melalui lagu yang memiliki kekhasan budaya daerah. Untuk pengumuman pemenangnya nanti juara 1, 2, dan 3 akan kami umumkan pada tanggal 15 September melalui media sosial Instagram RRI Bengkulu. Setelah itu, para pemenang akan diundang datang ke RRI menerima penghargaan.
1: Seluruh penampilan peserta akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian untuk menentukan 3 peserta terbaik. Tahapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan juara yang memiliki kemampuan vokal sekaligus mampu tampil percaya diri di hadapan penonton dan pendengar RRI. Dwiki juga menambahkan, pengumuman juara 1, 2, dan 3 dijadwalkan dilakukan pada 15 September 2026 melalui media sosial RRI Bengkulu. Mekanisme tersebut diharapkan membuat informasi hasil lomba dapat diakses lebih luas oleh masyarakat dan para pendukung peserta. Dengan berakhirnya putaran kedua, perhatian peserta kini tertuju pada hasil penilaian dan pengumuman pemenang. Bintang Radio RRI Bengkulu diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bernyanyi, tetapi juga ruang bagi talenta daerah untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memperkenalkan lagu daerah kepada masyarakat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Desil bukan indikator dalam menentukan penerimaan bantuan sosial atau bansos. Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Sahranudin SMSI menjelaskan setiap desil mencakup sekitar 10% dari jumlah penduduk. Menurutnya, pengelompokan masyarakat tersebut dilakukan BPS berdasarkan 41 kriteria.
3: Kita harus sampaikan bahwa desil bukan indikator dalam penentuan bantuan sosial. Itu yang harus digarisbawahi. Desil adalah metode BPS dalam mengelompokkan masyarakat itu ke dalam 10 kelompok 10% per desilnya. Kalau Anda di desil 10 bukan berarti Anda sama dengan sultan. Misalnya penduduk Bengkulu 2.200.000 ya. Misalnya ya 10%-nya ya anggaplah 200-an ya. Tapi Anda yang keberapa? BPS mengelompokkan itu melalui 41 kriteria.
0: Sementara itu pendengar, Saharudin juga menegaskan posisi seseorang dalam desil tertentu tidak serta-merta menggambarkan tingkat kekayaannya. Ia mencontohkan seseorang yang berada pada desil 10 tidak berarti memiliki kekayaan seperti orang yang sangat kaya. Karena itu masyarakat diminta tidak menyamakan posisi desil dengan status ekonomi seseorang secara langsung. Data desil digunakan sebagai bagian dari informasi pengelompokan penduduk berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan BPS. KPID Bengkulu terus melakukan literasi media di kampus dan sekolah guna mengetahui minat generasi Z saat ini. Selengkapnya laporkan Nabisa Rasyanipar.
4: Ketua KPID Provinsi Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan keberadaan media konvensional seperti koran, televisi, dan radio secara perlahan mulai ditinggalkan masyarakat, khususnya generasi Z. Namun KPID Bengkulu berupaya agar media televisi, radio tetap mampu bersaing dengan perkembangan media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram yang saat ini lebih banyak diminati karena dapat diakses dengan mudah melalui gadget masing-masing. Menurut Teddy, KPID Bengkulu secara rutin melaksanakan kegiatan literasi media di sekolah maupun kampus. Dalam setiap kegiatan tersebut, KPID aktif berdiskusi dan menganjurkan berbagai pertanyaan kepada peserta, khususnya generasi Z, untuk mengetahui kebiasaan mereka dalam mengakses informasi dan hiburan. Dari salah satu kegiatan literasi, pihaknya pernah menanyakan kepada sekitar 200 peserta apakah masih aktif menonton televisi dan mendengarkan radio, namun hanya sekitar 20 orang yang memberikan jawaban dan masih aktif menggunakan media tersebut.
5: Kita juga kerap melakukan literasi media ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Gitu. Di banyak kesempatan ketika kita melakukan literasi, itu kita tanya ke Gen Z terutama ya. Masih ada yang nonton TV gitu. Dari 200 peserta itu paling yang angkat tangan 20 orang gitu.
4: Ia menjelaskan berdasarkan hasil riset yang dilakukan, prevensi anak muda saat ini masih didominasi penggunaan smartphone. Sebanyak 93% pelajar menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi, mencari hiburan hingga berinteraksi, dan mencari teman baru. Sementara sisanya terbagi dalam penggunaan media seperti televisi dan radio melalui kegiatan literasi yang terus dilakukan. KPID Bengkulu berharap generasi Z tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tapi juga mampu mengenal, memanfaatkan, dan memilih berbagai sumber informasi secara bijak.
6: Misalnya Sianipar melaporkan.
0: Ancaman kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman perlu diwaspadai masyarakat Kota Bengkulu, terutama ketika kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat sejak dari lingkungan terkecil. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Yuliansa mengatakan sebagian besar kejadian kebakaran dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kepedulian dan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api di sekitar tempat tinggal. Warga juga perlu memastikan instalasi listrik, kompor, serta peralatan yang menghasilkan panas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mendorong penguatan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. Hal itu disampaikannya dalam workshop pendidikan Direktorat SMA bertema implementasi digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang digelar di salah satu hotel berbintang di pusat Kota Bengkulu. Dewi mengatakan perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat membuat pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan tidak lagi sekedar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan. Menurutnya, digitalisasi pembelajaran bukan dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan guru dengan mesin maupun aplikasi, tapi justru teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
7: Kita ingin memastikan bahwa saudaraku, bapak, ibu, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga jadi teladan dan filter yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan

0: interaktif, inspiratif, dan mampu membentuk karakter siswa dan siswi kepahlian yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, sekaligus cakap digital.
1: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini menyebut peningkatan kapasitas guru menjadi salah satu investasi penting dalam proses transformasi pendidikan. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Pemda Provinsi Bengkulu mendata sekitar 4.000 siswa yatim piatu dan yatim piatu untuk mengikuti program Orang Tua Asuh. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
2: Program Orang Tua Asuh Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga kini masih terus berjalan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak yatim piatu dan yatim piatu. Memasuki tahun ajaran baru, Pemprov Bengkulu kembali melakukan pendataan siswa di seluruh SMA dan SMK seprovinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan sekitar 4.000 data siswa saat ini telah masuk dalam pendataan program tersebut. Namun, data tersebut masih akan diverifikasi untuk memastikan calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Verifikasi terutama dilakukan untuk memastikan status siswa baik yatim piatu maupun yatim piatu. Langkah ini dilakukan agar program Orang Tua Asuh dapat diberikan secara tepat sasaran kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Setelah proses verifikasi selesai dan data dinyatakan final, seluruh data penerima akan diserahkan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, khususnya bagian kesejahteraan rakyat. Data ini selanjutnya akan diproses untuk pembagian siswa asuh kepada para orang tua asuh.
3: Semuanya masih 4.000-an lebih, ya kan? Tapi kita harus mengakurasi lagi, karena
4: dari 4.000 itu ya,
3: dari 4.000 tadi
4: yang layak siapa?
3: Iya, karena saya kemarin sudah saya lihat kan, itu masih berkisar masalah anak yang yatim, yang piatu. Seharusnya kan ada yatim piatu. Nah itu yang penting. Jadi mulai kemarin, insya Allah 10 hari ke depan ini clear supaya data tersebut benar-benar akurat. Kekhawatiran kita jangan salah masuk, makanya kita minta nicknya kan, nomor teleponnya, supaya anak ini bisa kita komunikasikan lagi.
2: Para orang tua asuh nantinya berasal dari pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, mulai dari gubernur hingga pejabat kepala bidang di masing-masing organisasi perangkat daerah. Skema ini menjadi bagian utama dari upaya pemerintah untuk mendukung perluasan terhadap anak-anak yang kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Selain pejabat Pemprov Bengkulu, para kepala sekolah juga akan dilibatkan sebagai orang tua asuh dalam program tersebut. Mereka nantinya akan mendapatkan siswa asuh untuk turut membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak selama menempuh jenjang SMA atau SMK. Pemprov Bengkulu berharap orang tua asuh dapat terus berjalan untuk memberikan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan pendataan dan verifikasi yang telah dilakukan dengan cermat, bantuan diharapkan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar layanan perpustakaan keliling di SD Negeri 13 Bengkulu Selatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini bagi para pelajar. Mobil perpustakaan yang membawa ratusan buku cerita dan pengetahuan ini langsung disambut antusias oleh para murid. Mereka berkumpul di halaman sekolah dan tidak sabar untuk memilih buku yang ingin dibaca. Kepala Perpustakaan Daerah Bengkulu Selatan, Kosedi, mengatakan selain menyediakan buku bacaan, perpustakaan keliling ini juga, para petugas perpustakaan juga memberikan bimbingan serta motivasi tentang pentingnya membaca untuk masa depan. Para siswa diajak berdiskusi singkat mengenai isi buku yang telah mereka selesaikan. Bupati Kaur dampingi Kapolres resmikan renovasi jembatan di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP mendampingi Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin SIK MAP meresmikan renovasi jembatan Merah Putih yang berada di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Renovasi ini menjadi bagian dari kepedulian dan kontribusi nyata Polri bersama jajaran dalam mendukung pembangunan serta memperkuat akses masyarakat. Dan di Kecamatan Luas, renovasi juga akan dilaksanakan pada 3 titik jembatan sentra produksi lainnya, meliputi di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Kaur. Kaur Utara. Bupati Kaur dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri dan seluruh jajaran atas gagasan, kepedulian, serta kontribusi nyata bagi Kabupaten Kaur. Ketika semua pihak bergerak bersama, pembangunan akan terasa lebih dekat dengan masyarakat. Sebab jembatan bukan hanya menghubung satu tempat dengan tempat lain, tetapi juga menghubungkan harapan usaha dan masa depan masyarakat. Untuk itu, Gusril berharap keberadaan jembatan yang telah direnovasi dapat meringankan beban masyarakat serta memperlancar akses produksi sehingga hasil pertanian di usaha warga dapat lebih mudah dibawa dan dipasarkan.
6: Yang setinggi-tingginya dan mudah-mudahan ini nanti dapat meningkatkan pendapatan perekonomian akan lancar dengan adanya fasilitas jembatan yang dibangun dari pihak kepolisian ini.
5: Menurut Bupati Kaur, sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Era Ribin Tuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang Bengkulu melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang bergerak di sektor pengolahan hasil pertanian, khususnya kopi. Pembinaan dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk, sekaligus memperkuat pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang, Taufik, mengatakan tugas utama dinas berada di sektor hulu, yakni meningkatkan produksi dan produktivitas kopi masyarakat. Namun pembinaan juga dilakukan di sektor hilir dengan mendorong petani mengembangkan hasil produksi menjadi produk olahan bernilai jual lebih tinggi. Kabupaten Kepahyang saat ini memiliki sekitar 33 ribu hektar lahan perkebunan kopi, namun produktivitasnya masih berada di kisaran 650 kg per hektar, sehingga peluang peningkatan produksi masih terbuka cukup besar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur siapkan anggaran Rp300 juta untuk lindungi 5.000 pekerja rentan di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
7: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta pada tahun 2026 untuk memberikan jaminan perlindungan bagi sekitar 5.000 pekerja rentan di Kabupaten Kaur. Penyaluran bantuan jaminan sosial ini nantinya akan diproses dan disalurkan melalui bank milik daerah. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menjelaskan bahwa sasaran utama dari bantuan perlindungan sosial ini adalah para keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Adapun kriteria penerima mengacu pada data pensasaran resmi, yakni warga yang terdaftar dalam rentang desil 1 hingga desil 4.
8: Kita tahun 2026 kita akan menyantuni kepada pekerja rentan yang akan dibayarkan oleh PPD Kabupaten Kaur sejumlah 300 jutaan. Yang akan menerima adalah 5.000 pekerja rentan yang kita ambil dari desil 1 sampai desil 4. Kita untuk saat ini kita secara selektif kita akan jaminkan kepada kepala keluarga sebagai penanggung jawab pekerjaan kepada menghidupi keluarganya sehingga rentan terhadap pada keselamatan kerja.
7: Dengan disalurkannya bantuan ini, Saryoto berharap para pekerja rentan di Kabupaten Kaur dapat menjalankan profesinya dengan lebih tenang, aman, dan terlindungi. Kehadiran jaminan ini diharapkan mampu mengikis kekhawatiran para pekerja maupun keluarga mereka terhadap risiko-risiko yang berpotensi terjadi saat sedang bertugas di lapangan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.

0: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kauru memastikan tradisi kesenian Sengkure telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Saat ini tinggal menantikan sertifikat yang akan diberikan oleh Kementerian Kebudayaan. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Shah Esos mengatakan, tradisi Sengkure adalah termasuk ke dalam kategori pementasan yang menjadi warisan budaya bagi warga di Kecamatan Maji dan Asal. Sengkure ini sendiri dipentaskan pada saat perayaan Hari Idul Fitri di setiap tahunnya. Tradisi Sengkure resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional setelah melalui proses kuras yang ketat dari para ahli kebudayaan. Pengakuan resmi dari Kementerian Kebudayaan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perlindungan identitas lokal masyarakat Kabupaten Kaur. Secara visual, kesenian khas ini menampilkan para pemuda desa yang mengenakan kostum unik dari ijuk pohon aren dan tikar pandan tua. Kostum yang menyerupai makhluk berbulu misterius tersebut dilengkapi dengan topeng seram untuk memeriahkan jalannya arak-arakan. Pada mulanya, sosok menyeramkan dalam Sengkure lahir dari cerita rakyat pengantar tidur untuk menakuti anak-anak agar tidak berkeliaran di malam hari. Namun seiring berjalannya waktu, imajinasi kolektif tersebut bertransformasi menjadi seni pertunjukan komunal yang menghibur dan dinantikan warga.
1: Tinggal kita nunggu sertifikatnya, posisi Sengkure. Dan sebuah tradisi seni pertunjukan, kemudian tradisi jadi satu kebiasaan di salah satu suku adat Nasal itu yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka Idul Fitri.
0: Pementasan ini diselenggarakan tepat pada tanggal 1 Sawal mulai siang hingga menjelang sore hari. Seluruh elemen masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, akan berkerumun di sepanjang jalan untuk menyaksikan pawai budaya ini. Fungsi utama dari arak-arakan Sengkure kini telah bergeser menjadi sarana silaturahmi dan halal bihalal akbar. Ketika makhluk ijuk berinteraksi dengan penonton, momen tersebut menjadi simbol saling memaafkan dan mempererat persaudaraan setelah sebulan penuh berpuasa. Kehadiran tradisi tahunan ini juga menjadi magnet pengobat rindu bagi perantau suku Nasal yang mudik ke kampung halaman. Semarak perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kecamatan Maji dan Nasal akan terasa kurang lengkap tanpa adanya gaung musik pengiring Sengkure. Hertawan menambahkan, melalui legalitas WBTB ini, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan Sengkure ke dalam agenda pariwisata tahunan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat Bengkulu ke tingkat global sekaligus menjaga kelestariannya dari kepunahan. Demikian Rohli Minata, Redi Bintuhan, melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur secara resmi membuka layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan daftar pemilih di wilayah tersebut tetap akurat dan mutakhir, baik bagi masyarakat yang masuk kategori pemilih baru, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS, maupun warga yang ingin melakukan perubahan data diri. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin mengurus atau memperbarui status kepemiluannya dapat berkunjung langsung ke kantor KPU Kabupaten Kaur. Layanan ini beroperasi setiap hari kerja, mulai dari hari Senin hingga Jumat, pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Tony menegaskan bahwa pembukaan layanan PDPB ini merupakan bentuk komitmen KPU Kabupaten Kaur dalam memberikan pelayanan data kepemiluan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa serta melaporkan status data pemilih mereka demi terwujudnya data pemilu yang valid dan inklusif. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu Pagi ini bersama saya Mia menemani perjalanan Anda. Tadi telah kita simak juga warta berita daerah. Dan pendengar, kami akan update informasi Anda kembali dalam informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ya, selamat pagi dan silakan laporannya. Baik, tampaknya sedikit mengalami kendala, pendengar. Berikut kami akan update kembali informasi Anda pagi ini. Kita akan coba kembali untuk menghubungi forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Malam hari umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan terima kasih Mbak Intan, selamat bertugas kembali. Langsung berdengar, kembali kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk pagi ini. Dan tetap semangat tentunya menjalani hari Selasa 15 September 2026.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Berikan kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan tema perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Ya, pagi ini akan menghadirkan tiga orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Dr. Gigi Haji Edriwan Mansur MM, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kemudian Dr. Demsi SPOG, dokter spesialis, dan Ibu Ainul Mardiyati SPSIMH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307079, dan tentunya bisa komentar juga melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Ya, pendengar, simak sekali lagi dialog Bengkulu Menyapa pagi ini dengan topik perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

Dengar kami tuntaskan Godai Aku Lagi dari Agnes Monica. Dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan PK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Sementara itu, anggota